Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Rinda Marlita. Timnas Turki akan menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium, California, Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Pelatih Turki Vincenzo Montella menegaskan timnya tetap termotivasi untuk bangkit usai kalah 0-2 dari Australia. Montella optimis anak asuhnya mampu memberikan hasil terbaik demi menjaga peluang lolos ke babak gugur. Di sisi lain, pelatih Paraguay Gustavo Alfaro mengaku telah mempelajari permainan Turki dari pertandingan sebelumnya. Meski demikian, Alvaro menegaskan timnya telah menyiapkan strategi berbeda dan tidak akan meniru pola permainan Australia. Pertemuan ini juga menjadi duel pertama antara Turki dan Paraguay di ajang internasional. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pertanian mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau ekstrim yang dipicu perubahan iklim dan fenomena El Nino. Penyuluh Pertanian Ahli Utama Puslutan Kementan, Profesor Dedi Nur Syamsi, mengatakan sektor pertanian sangat rentan terhadap dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pangan nasional. Karena itu, penguatan sistem irigasi menjadi langkah utama untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Selain memperkuat sumber air, petani juga didorong menerapkan konservasi air melalui penggunaan kompos dan biochar guna menjaga kelembapan tanah. Penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan juga menjadi salah satu strategi yang direkomendasikan. Sementara itu, BMKG melaporkan musim kemarau terus meluas di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang kini mengalami periode tanpa hujan dengan kategori menengah hingga sangat panjang. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

Teman Pro 2, aku cuma mau ingetin aja nih buat kamu semua. Aku tahu banget kadang kita ngalamin pelayanan publik yang bikin jengkel ataupun nemuin fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai. Nah, sekarang kamu gak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa sampaikan keluhan kamu, pertanyaan, ataupun aduan kamu yang nantinya akan diteruskan ke pihak terkait supaya didapatkan solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Gak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

lagi rajin ikutin fun run, half marathon, atau bahkan maraton, ada satu hal yang gak boleh dilupain nih teman Pro 2, yaitu adalah persiapan fisik. Karena dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, ini bilang kalau misalnya lari ataupun maraton sebenarnya bukan olahraga yang berbahaya, asalkan dipersiapkan dengan baik nih. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum ikut perlombaan, terutama untuk yang berusia di atas 35 tahun yang punya riwayat hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ataupun penyakit jantung dalam keluarga. Selain latihan rutin, rutinitas tidur juga gak kalah penting teman Pro 2. Tidur yang cukup, menjaga asupan nutrisi, memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu, dan ngasih waktu istirahat yang cukup ternyata sangat berpengaruh pada perform ketika berlari. Dokter Listia juga mengingatkan supaya pelari peka lah terhadap kondisi tubuhnya. Kalau muncul keluhan kayak nyeri dada ataupun sesak nafas, ini gak boleh dipaksain. Intinya jangan sampai ikut lomba hanya karena ikut-ikutan tren ataupun FOMO doang, takut ketinggalan. Sesuai dengan kemampuan aja dan juga kondisi tubuh masing-masing, supaya olahraga tetap aman, nyaman, dan juga menyehatkan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga, cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

Popovic ini ngelontarin kritikan terhadap kinerja wasit setelah timnya kalah 0-2 dari Amerika Serikat di laga grup D Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Menurut Popovic, ada beberapa keputusan wasit yang dianggap kontroversial, terutama ketika Amerika mencetak gol kedua lewat Alex Freeman di menit ke-43. Gol ini tuh sempat diprotes para pemain Australia karena mereka menilai ada pelanggaran terhadap kiper dan kemungkinan posisi offside. Wasit bahkan sempat meninjau tayangan VAR sebelum akhirnya tetap mengesahkan gol tersebut. Tentu keputusan ini pun bikin kubu Australia kecewa nih teman Pro 2. Biarpun mengkritik kepemimpinan wasit, Popovic tetap mengakui tim Amerika Serikat tampil lebih baik dan ia menilai para pemain Australia terlihat kurang bertenaga dan kalah dalam banyak duel di sepanjang babak pertama. Menurutnya, Australia sebenarnya menunjukkan permainan yang lebih baik di babak kedua, tapi kesalahan yang terjadi di awal pertandingan bikin tim kesulitan mengejar ketertinggalan. Nah, hasil itu bikin Australia harus bekerja keras di laga berikutnya supaya menjaga peluang lolos di babak gugur Piala Dunia 2026.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Teman Prendua, kabarnya datang dari dunia perfilman Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini menilai industri film nasional tuh sekarang lagi menunjukkan perkembangan yang sangat-sangat-sangat positif. Menurut Fadli, jumlah penonton film Indonesia udah menembus angka 80 juta dan ini tuh terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan sepanjang 2026 aja, banyak film Indonesia yang berhasil masuk jajaran box office dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Iya, karena sekarang film-film Indonesianya banyak yang seger-seger ya. Menariknya kalau sebelumnya kesuksesan hanya didominasi beberapa judul film besar, sekarang nih semakin banyak film dari berbagai genre yang mampu menarik jutaan penonton. Artinya, pertumbuhan industri film Indonesia nih semakin merata dan beragam. Fadli juga menilai Indonesia punya modal besar tentunya untuk terus berkembang, yaitu kekayaan budaya dan cerita yang sangat melimpah. Dengan lebih dari 1000 etnis yang tersebar di berbagai daerah, banyak kisah menarik yang bisa diangkat ke layar lebar. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, optimis Jakarta akan semakin berkembang sebagai pusat perfilman nasional.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi di jalan, lagi kerja, lagi santai, sekarang kau bisa banget dengerin RRI Bogor program 2 lewat aplikasi. Namanya adalah RRI Digital. Tinggal buka HP kamu, download aplikasinya di Play Store ataupun App Store, cari deh RRI Digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, sampai dengan milih kanal RRI lainnya. Mudah banget, praktis, dan kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI. Yuk download RRI Digital sekarang.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak? Sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih, udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Noah dengan Wanitaku. Udah pada semangat lagi. Kalau tadi ada yang melo-melo dari Keisha dengan Pelarian, ada Stuck With You dari Ariana Grande bareng sama Justin Bieber, dibikin semangat sama Noah dengan Wanitaku. Udah semangat lagi dong ya. Nah, pasti ini juga pada semangat banget nih teman Pro 2, teman-teman aku, karena ada yang udah bagi rapot, ada yang OTW bagi rapot. Itu tandanya kan kita mau liburan. Iya gak sih? Tapi ingat ya teman Pro 2, aku punya informasi buat kamu yang mungkin liburan sekolah nanti mau ke Pantai Gunung Kidul Yogyakarta. Kenapa? Karena ini ada instruksi dari pemerintah setempat untuk waspada. Kenapa sih? Sekarang ini kawasan pantai selatan Gunung Kidul sedang mengalami kemunculan ubur-ubur beracun, atau yang dikenal dengan warga setempat namanya itu adalah impes. Bahkan diinformasiin udah ada 5 wisatawan yang terkena serangan ataupun sengatan di kawasan pantai sepanjang. Menurut petugas SAR Pantai Baron, kemunculan impes ataupun ubur-ubur beracun emang biasanya terjadi mulai pertengahan Juni sampai dengan Agustus, dengan puncaknya pada bulan Juli sampai Agustus nanti nih. Wisatawan diimbau untuk tidak menyentuh ataupun memainkan biota laut berwarna biru yang kelihatannya menggelembung di tepi pantai, lucu gitu kan ya, menarik. Tapi hewan ini bisa menyebabkan rasa gatal, panas pada kulit, sampai dengan sesak nafas dalam kondisi tertentu. Kalau sampai terkena sengatannya, segera datang ke POSAR untuk mendapatkan pertolongan. Jika belum bisa mendapatkan bantuan, bagian yang tersengat bisa segera dibilas menggunakan air tawar, dan tentakel yang menempel di kulit sebaiknya segera dibersihkan. Jadi tetap nikmatin liburan kamu, tapi jangan lupa untuk tetap berhati-hati dimanapun dan kapanpun.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Buat yang masih kebingungan, kira-kira liburan nanti mau kemana ya bareng sama keluarga, tenang nih, ada banyak pilihan kegiatan seru yang bisa dilakukan tanpa harus pergi jauh. Kalau pengen santai dan melepas penat, bisa staycationan di hotel ataupun villa di dalam kota aja, bisa jadi pilihan yang menarik tentunya. Buat yang adik-adik kecil, kemudian berkunjung ke kebun binatang ataupun museum juga bisa jadi aktivitas seru sekaligus menambah wawasan. Karena biasanya kalau misalnya pas masuk sekolah itu pasti ditanya, liburan kamu kemana? Dan suruh bikin cerita, ya gak sih? Kalau pengen lebih hemat, coba piknik di taman kota aja. Cukup bawa bekal dari rumah, terus nikmatin lagu berkualitas bersama keluarga kamu di ruang terbuka. Pilihan lainnya tentu aja wisata kuliner dengan berburu makanan khas dan mencoba tempat makan yang lagi hits. Nah, buat pecinta film, tenang, nonton di bioskop juga bisa jadi agenda seru buat liburan panjang. Sementara untuk yang suka suasana alam, camping, glamping, ini bisa dicoba. Ini jadi salah satu alternatif yang menyenangkan. Namun yang paling penting, liburan bukan soal pergi jauh ataupun mengeluarkan biaya besar. Momen bersama keluarga kamulah, memasak bersama, sampai dengan mengadakan acara bakar-bakaran di rumah juga bisa jadi kenangan yang hangat dan juga berkesan. Plus bisa diceritakan ketika masuk sekolah nanti.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Benar, kamu akan disajikan oleh aksi kita Sapa Bumi. Itu tandanya aku sampai sekarang aja nih nemeninnya, gak apa-apa ya. Tapi kamu harus ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor sampai dengan mendekati tutup siaran nanti, karena banyak informasi-informasi menarik dan lagu-lagu terbaik. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, teman perdua. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, teman perdua. Dengan tamunya siapa hari ini, teman perdua? Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi, teman perdua.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Yeah. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial. Okay. Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Masalah sih, mau
1: Gema
2: kek, mau
1: Gema. Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Gema. Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre?
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Mm-hmm. Dari kayak waktu masih sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi.
0: Mm-hmm.
1: Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Okay.
1: Label kita Nada Bumi kan ada label kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh,
1: karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau
0: okay.
1: Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya nih lagu ya dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan tanggal ini berapa hari bisa. Oh ya oke aku bilang gitu.
0: Wih kan. Keren dong.
1: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu? Belum pernah.
0: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya?
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget
0: ya.
1: Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, ini kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Iya. Itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Mm-hmm. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Okay. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya. Mm-hmm. Kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke, okay.
1: Kalau ini memang dibuat, kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kebetulan lagu ini, saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain. Terus
1: itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, okay, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, okay, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
0: melodi chordnya, okay.
1: Nah setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya, disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan gitu, bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Jadi tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi Rockney sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia, ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio, lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh. Juga dia tidak jazz, itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref itu, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Penutupnya. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Head voice. Hampir whistle gak ya?
1: Gak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku gak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya, masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah? Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop ya, dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock. Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa ya. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja lagu.
2: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya kan yang nilai orang ya.
0: Bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
1: Asik. Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener. Ada cengkoknya. Ini
1: sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya bener. Iya cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: cuma
1: kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya?
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin mungkin.
0: Nah iya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa. Oh iya? Campur sari gitu-gitu?
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya. Harus mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu. Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur
1: Jaktim
2: juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh, iya. Yeah. Timur agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timur agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, oke. Pokoknya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Yeah. Mati lampu lagunya.
2: Seperti lampu. Oh, enggak rungkat gitu
0: deh. Rungkat. Iya, biasanya gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan sebenarnya.
0: Iya, benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh ceritanya.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Iya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Lalu
1: yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan
1: Tersayung.
0: Dini.
2: Oh,
1: iya,
2: benar. Kalau
0: iya.
2: Itu kayak masih nonton deh.
1: Iya,
0: gitu. Iya, Gerhana.
2: Iya, Gerhana. Itu
1: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Uh-huh. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis.
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Kan? Udah 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3
2: Dua.
1: Udah dua kayak sama
2: duanya, yang mau yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Okay. Nah,
1: nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya, betul.
0: Gitu. Langsung syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh. Iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadinya.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis,
1: ya.
0: Sisanya masih di mixing.
1: Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya. Wow.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau enggak salah album yang Pandawa 5 atau apa? Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya, yeah, betul. Ya,
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Iya. Yeah, Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya, yeah, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, okay, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini enggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Ya, karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Tapi kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner dan juga masih barengan sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang update-nya nanti.
1: Ada update-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu terus. Yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Ya, itu sih yang pengen
0: keren
2: sih.
0: Keren tuh.
2: Itu sih kayaknya
1: ya, mimpi salah satu
2: mimpi yang utama itu
1: pasti
2: sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa
0: benar
1: gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
1: betul,
0: ya
1: betul
0: festivalan mulai gitu dari situ. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya,
1: karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang deh.
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih. Tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di regulerin pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa. Polos kan.
0: Itu.
1: Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Iya benar. Tapi kadang ini juga.
0: Apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh, ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena itu oke juga gitu kan. Karena itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya kok? Ini nyampe enggak ya? miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini nanti. Tapi awalnya dia, itu katanya gitu. Ya aku dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, keringet dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah ini baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan, ya latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren, segala macamnya.
1: Nah yang kayak gini nih.
0: Keren, keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu. Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Masuk ya?
1: Iya nggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu, awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu itu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mau kamu yang mana?
0: Ama-ama aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan. Okay. Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah, itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun enggak harus sampai 100% itu benar atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh, guide-nya udah ada.
1: Jadi
0: okay.
1: Supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Okay.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena
0: ya,
1: karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bagian bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, oh dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Okay. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah, namanya bercandaan.
0: Kecil.
1: Nih mau udah punya lagu gini.
0: Okay.
1: Gimana? Ma pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 100 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa-bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Parah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebonteh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di Bogor.
2: Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur, nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana.

0: gak diterusin bucin, diterusin cinbu, ya kan?
1: Oh, waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
0: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
1: Semua udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
0: Nanti.
2: Iya, betul.
1: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
0: Oh, belum.
1: Belum ada ya.
0: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
1: Oh, ya. Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
0: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
1: Oh.
0: Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
1: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua anak-anak ya, dari berbagai genre.
1: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat-repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
1: Oh iya, boleh.
2: Bisa di follow ya IG aku, @gemasmara.
1: Oke.
2: Nyambung ya pokoknya, Gemasmara.
1: Gemasmara.
2: Ya, boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
1: Oke.
2: Jadi bisa tahu ya.
0: Kalau ada yang mau nyanyi,
2: ya. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
1: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
1: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit.
0: Rio Nada Bumi.
1: Dan juga
2: Asmara.
1: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Saya sudah balik lagi untuk menemani kamu kali ini di santai siang, di mana kita punya aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Dan hari ini kebetulan Mas Aid sedang bertugas.
2: Bertugas di studio deh.
1: Nah, ini gak salah kan?
2: Iya. Ini harus segera saya masuk daripada di fitnah. Ya, gimana deh, sehat pagi ini ya teman-teman berdua. Tetap mudah-mudahan semangat ini. Di Sabtu biasalah kita ketemu lagi ngobrol soal lingkungan, soal pangan, soal pertanian, ke perubahan iklim gitu ya. Karena itu makin hari makin kita sering ngomongkan tiap Sabtu, makin kita tahu deh ternyata isu yang kita pikir jauh tadi itu udah jadi bagian dari kehidupan kita.
1: Betul.
2: Ya kan? Gitu.
1: Nah, tapi ngomongin tentang perubahan iklim di Eropa tuh lagi parah ya katanya. Di Spanyol itu sampai hampir 40 derajat.
2: Iya, di Eropa sekarang lagi panas ini ya. Apa tuh? Heat gitu ya. Suhunya naik dan panasnya luar biasa. Itu contoh luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal perubahan iklim juga, kita sering bahas juga beberapa kali kan ya. Kalau perubahan iklim itu dikontribusikan juga oleh perilaku kita Del, dalam hal urusannya dengan konsumsi pangan.
1: Bah. Saya mah bijak dalam mengkonsumsi pangan.
2: Iya, saya senang karena kamu kalau soal pangan itu gak akan pernah menyisakan makanan.
1: Ya kan? Malah punya orang saya habisin.
2: Itu dia masalahnya. Punya orang lain sama gak bersisa kamu ambilin.
1: Bagus kan?
2: Ya itu bagus karena data yang Bappenas ya, sensus apa survei Bappenas data terakhir menunjukkan bahwa limbah pangan itu besar loh di Indonesia. Limbah pangan itu sisa makanan ya, baik yang loss, food loss maupun food waste. Nah, yang food lossnya itu bahan pangan yang hilang ketika proses panen, proses pasca panen, pengiriman, bahkan di ketika penjualan.
1: Oke.
2: Nah, ada juga yang food waste ya, sisa di piring kita kan ya. Nah, yang food loss ini yang mungkin kita juga sering kali nggak terlalu aware. Misalnya ketika panen petani terus kurang bagus dibuang kayak gitu, atau ketika misalnya dibawa ke pulang nih udah kita beli gitu, pernah nggak kamu makan beli sayuran baru sehari udah layu gitu, akhirnya dibuang kan?
1: Oh iya, nah, sudah tidak layak dikonsumsi.
2: Atau buah-buahan, pernah nggak makan buah yang busuk ternyata gitu?
1: Iya. Yeah.
2: Karena kita tahu ya teman berdua, sayuran atau buah-buahan itu adalah jenis makanan atau pangan yang mudah sekali rusak.
1: Dia umurnya pendek. Ya, kalau lepas dari pohonnya ya.
2: Iya, betul. Umurnya itu dipanen langsung rusak. Biasanya langsung rusak terus dibuang dan biasanya langsung diumumkan di masjid.
1: Oh enggak, Mas. Itu ya? Kalau orang meninggal.
2: Kalau meninggal.
1: Ngapain? Ada apel 1 kilo ya kan sudah tidak bisa dikonsumsi.
2: Oh, itu beda dibuang. Ya, beda cerita ya.
1: Beda.
2: Dan enggak punya pengalaman enggak dia sebenarnya kalau gimana kalau misalnya di rumah gitu. Pernah enggak belanja buah
1: sayur.
2: Nah, berapa lama paling lama tahan?
1: Tergantung buahnya.
2: Misalnya buah tangan lah kira-kira. Oh beda ya.
1: Kalau misalnya
2: pepaya atau apel atau apa ya?
1: Pepaya tuh dia rentan banget tuh.
2: Lebih.
1: Dia umurnya pendek tuh. Nah, yang udah matang ya. Kalau misalnya yang dikupas kayak misalnya nanas, saya tuh biasanya kalau udah dikupas saya celupin ke air garam.
2: Biar apa? Biar asin ya?
1: Biar awet ya, pasti asin.
2: Jadi kupas kulitnya maksudnya?
1: Iya. Udah dipotong-potong nih, saya masukin ke wadah, terus saya kasih air garam. Itu membuat dia bertahan lebih lama. Nah itu kan cara yang alami, gitu. Lalu, tapi kalau misalnya dibawa-bawa kemana-mana kan, kalau kata orang Sunda, umpeyang-umpeyangan tuh air nanti tuh.
2: Gitu. Kalau soal nanas, nggak gitu dia biasanya.
1: Gimana?
2: Kupas, cocol di garam.
1: Biasa itu enak itu jadi garamnya dikasih cabai.
2: Tapi itu bukan dalam rangka memperpanjang umur simpannya sih. Yang paling umum kan kita ini ya, tahun kedua mungkin juga sama ya, kalau beli buah atau sayur yang paling umum penyimpannya di apa, chiller ya, di lemari es ya, lemari dingin ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih teknologi yang memungkinkan buah itu bisa atau sayur ya bisa bertahan lebih lama, menurutmu pakai apa?
1: Kalau misalnya yang saya tahu itu, kalau kita beli-beli apel merah gitu, Itu kenapa dia bisa dikirim dari US sana
2: atau dari China?
1: Dari China.
2: China.
1: Karena katanya di ada Iron Man tuh
2: ya, iya.
1: Lagi bikin armor. Bunyinya besi ini.
2: Bunyi. Oh.
1: Itu katanya pakai lapisan lilin.
2: Maksudnya lilin dibakar.
1: Saya nggak tahu. Ah. Tapi katanya pakai lapisan itu sehingga kalau saya mau dimakan tuh mesti dicuci dulu. Oh,
2: karena bahaya. Ya. Nanti bisa menyala. Selamat ulang tahun itu di dalam
1: kalau maaf ya. Bagi siapapun yang menonton kami hari ini, saya mohon maaf atas kegaringan. Jokes bapak-bapak
2: ya
1: yang ditampilkan.
2: Tapi omong-omong soal tadi deh, perlakuan menambah umur makanan, terutama yang tadi buah sayur ya mentah. Kita udah kedatangan orang yang pernah deh.
1: Pernah apa?
2: Pernah dililinin, oh enggak ya. Pernah melakukan melakukan penelitian dan mencoba dan berhasil katanya.
1: Oh gitu.
2: Gimana memperpanjang umur bahan pangan itu. Ini kan keren banget karena tadi mengurangi limbah pangan yang kalau tadi kita dari awal ya, limbah pangan itu bisa jadi satu emitter atau kontributor pada emisi gas rumah kaca yang ujungnya tadi memperberat dampak perubahan
1: iklim. Betul.
2: Kita sambut saja Adel kalau begitu.
1: Ada siapa?
2: Ada seorang perempuan.
1: Ini tuh
2: luar biasa ini.
1: Pada saat saya terima posternya tadi malam tuh foto model ini.
2: Yo, gitu. Saya juga kira demikian ya. Iya. Dan jauh-jauh
1: sampai, ini. Sampai mandi 4 kali tadi.
2: Memang lu mandi dari minggu lalu.
1: Karena udah jam segini mandi lagi ya?
2: Iya, padahal gak ngaruh juga. Segitu-gitu aja.
1: Ada siapa Mas Ain?
2: Dengar jauh-jauh dari Medan ya.
1: Bah,
2: berangkat tadi pagi jam 4 subuh.
1: Ah, ini jangan-jangan pribadi ini.
2: Jangan-jangan begitu. Mari kita. Halo Kakak, apa kabar?
3: Ya, halo.
1: Halo.
2: Iya, boleh kenalan? Siapa nama? Betul enggak sih dari Sumatera Utara ya?
3: Iya, dari Sumatera Utara. Sebenarnya besarnya di Padang. Tapi kemarin S1-nya itu di Sumatera Utara, di Medan.
2: Namanya Sumatera Utara?
1: Bukan.
2: Oh, bukan. Iya namanya siapa kita nunggu kan?
3: Oh iya, perkenalkan ya.
1: Nama kamu siapa?
3: Oh iya, perkenalkan nama aku Ancia Laurentia Tobing. Jadi aku S1-nya di Universitas Sumatera Utara di Medan. Sekarang aku sebagai mahasiswa ilmu pangan di IPB.
2: Lagi magister di
3: IPB? Iya, lagi magister.
1: S1-nya di sana. Walaupun kamu besar di Padang, tapi darah Batak mengalir. Gitu.
2: Ya, tapi bisa bikin sate Padang kan?
3: Bisa gampang
1: ya. Situ bisa gak bisa terpandang saya tanya?
2: Bisa.
1: Hah? Bisa ya?
2: Saya, tetangga saya ada sih, udah jamaah. Nah, tinggal minta ya.
1: Okay. Jadi panggilannya siapa? Ance.
3: Ance.
1: Ance. Ya. Unik namanya Ance.
2: Unik ya?
1: Tadi saya
2: sempat. Ance, Ance.
1: Hah? Apa Ance, Ance? Tadi saya nanya, Ance katanya itu pemberian dari Opung ya?
3: Iya, benar.
1: Oh. Artinya itu apa sih?
2: Apa?
1: Murni, ya, murni,
3: ya,
2: mulia, permata yang berkilau, bukan
1: beda lagi.
2: Ini murni, mulia. Nah, Anjo, tadi kak dengar juga kita mulai ngomong soal resiko kalau kita nyimpan bahan pangan segar ya, terutama buah sayur itu kan cepat banget rusak gitu. Selain benar gak sih tadi yang dibilang Deli, dilapisin lilin? Kan selama ini kita tahu paling kalau yang segar itu ya disimpan di freezer lah, cold freezer, chiller atau apa lemari es, lemari pendingin gitu. Atau perlakuan yang paling umum ya di rumah paling dikasih direndam di air gitu misalnya. Nah dari metode-metode itu betul nggak? Salah satu yang bisa dipakai adalah pelilinan itu. Sebenarnya apa konsepnya gimana tuh?
3: Jadi ini tentang edible coating ya. Mm-hmm. Jadi itu tuh kayak lapisan pelindung untuk buah atau sayur. Mm-hmm. Nah itu tuh bisa dimakan. Itu tuh biasa digunakan untuk memperlambat umur simpan dari si buah atau sayurnya itu. Mm-hmm. Itu tuh biasanya dari bahan-bahan kayak dari pati juga, dari kitosan, mm-hmm. terus dari alginat. Nah bahan-bahan seperti itu biasa digunakan. Nah selama ini kita menggunakan pelilinan itu kan hanya untuk bahan-bahan produk dari luar biasanya, mm-hmm. Pak, karena itu
2: cukup mahal ya, barang impor.
3: Iya, barang yang impor. Karena cukup mahal, terus juga prosesnya juga lumayan rumit. Biasanya menggunakan alat-alat yang lumayan mahal juga, kayak harus ada spray dryernya. Nah, jadi kemarin saya sempat melakukan inovasi dengan edible coating berbasis pati biji alpukat.
2: Nah, sebelum nyampe ke sana nih, teman berdua boleh. Sebelum kita lanjutin penelitiannya, teman berdua boleh ya, kalau punya pengalaman juga. Misalnya mengkonsumsi buah tertentu, misalnya kok kerasa agak berbeda karena nggak dicuci dan seterusnya, atau bahkan mungkin ada yang pernah nyoba pakai pelapisan pakai apa gitu boleh, boleh cek juga ya. Boleh WA WhatsApp di 08 1111111
1: 0811111.
2: Nah itu yang dimaksud. Atau teman-teman boleh komentar juga di live YouTube kita di Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, pangan ya.
1: Aduh.
2: Saya kadang-kadang lupa karena sering mikirin edible food tadi.
1: Apaan lupa nomor WA?
2: Iya.
1: Tahu enggak sih? Saya tuh siaran mandiri dari tahun berapa tahu enggak? Tebak juga tebak kira-kira dari tahun berapa?
3: 10 tahun?
1: Dari 2013 saya siaran acara sama Bung.
2: Iya, tapi kan enggak ada kewajiban menghafalkan nomor. Okay. Yang punya kewajiban dia di saja. Oke, okay. Tadi nyambung yang tadi soal pelapisan. Kalau selama ini dari kan lulusan teknologi pangan ya, ada berapa jenis sih perlakuan yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan umur pangan? Selain salah satunya kan pilihannya coating tadi ya?
3: Iya. Kalau sejauh ini untuk melakukan penyimpanan, ya kan kita bisa. Ya bisa menggunakan dengan pelilinan tadi, kemudian juga bisa juga dengan, ya itu tadi seperti chiller, kemudian juga penggunaannya, penggunaan beberapa bahan-bahan lain seperti tadi juga bisa, kayak yang simpel tadi air garam, lemon, nah ya seperti itu sebenarnya juga bisa.
2: Kayak cuma, yang dilakukan itu termasuk gitu?
3: Iya itu termasuk dalam teknologi pasca panennya, jadi termasuk, karena dia kan dilakukan setelah pasca panen. Karena kan buah kan selalu mengalami pernapasan, respirasi begitu kan Pak.
2: Jadi, buah masih bernapas?
3: Iya
2: buah. Begitu dipanen itu masih?
3: Iya masih ada pernapasannya. Nah jadi pada pada saat itu makanya kita mencoba menghentikannya supaya bisa mempertahankan kualitas dari buah tersebut atau sayur itu.
2: Prinsipnya kenapa? Tadi misalnya dari cerita nanas itu dikasih garam kan semua artinya melapisi si buah itu dengan larutan garam.
3: Iya.
2: Sebenarnya kenapa? Prinsip dasarnya kenapa buah busuk itu karena ada udara yang masuk sehingga kalau tadi digaram dia terlindungi gitu atau gimana?
3: Nah jadi sebenarnya di dalam buah itu tuh ada yang namanya senyal fenolik sama ada yang namanya enzim polifenol oksidase. Nah enzim ini kalau misalnya dia bereaksi dengan oksigen, nah itulah yang menyebabkan terjadinya pencoklatan. Jadi dia rusak. Nah biasanya pada saat dibelah, nah itu nanti itu pencoklatannya terjadi. Pencoklatan enzimatis.
2: Dia, jadi ketika ketemu dengan si oksigen, dia akan bereaksi si apa tadi enzim tadi. Dan itu memungkinkan dia satu tidak hanya berubah warna jadi coklat tapi juga cepat busuknya gitu
3: ya. Iya benar.
1: Oh. Ya, mempercepat pembusukan
3: iya,
1: ya. Apalagi buah-buah yang daging lembut tuh kayak ya nanas, si apel kan kalau dibuka luar dalamnya itu
2: enggak lembut keras.
3: Iya.
2: Lembut tuh kayak agar. Ini aduh ini.
1: Oh iya benar. Iya juga ya.
2: Iya,
1: durian yang lembut tuh ya.
2: Ya, durian gitu. Nah, tapi secara prinsip kan semua buah-buahan begitu ya karakteristiknya.
3: Iya, biasa seperti itu, Pak.
2: Kalau kelapa karena dia punya lapisan anu ya, lapisan batok sama sabut.
3: Iya, dia lebih lebih kuat ya.
1: Kalau udah dikupas dagingnya sih sama aja.
3: Iya, tapi kalau udah
2: dikupas. Iya, tapi kalau masih utuh gitu kan dia karena ada lapisan pelindung. Secara prinsip kan kira-kira apa tadi coating itu membuat lapisan supaya dia kayak kira-kira keramat ya. Kecuali kalau udah bocor ya, udah. Nah, durian itu kalau enggak belum retak kan sebenarnya aman dia. Benar enggak sih? Tapi kalau udah pecah itu retak, udaranya masuk dia jadi cepet nggak enak kan ininya. Oke, prinsipnya kira-kira gitu ya teman-teman berdua. Kenapa ini salah satu teknik saja untuk memperpanjang umur simpan dari bahan pangan kita baik buah maupun sayuran itu dengan mencegah sebenarnya reaksi antara enzim dengan oksigen tadi ya sehingga perlu di covering. Nah prinsip taruh di chiller juga sama kan ya.
3: Gimana Pak?
2: Kita naruh sayur atau buah di chiller atau di kulkas juga sama kan? Menjaga, mengurangi pertemuan antara si enzim di dalam buah sayur itu dengan udara.
3: Iya, kalau itu memainkan suhu.
2: Iya, iya.
3: Jadi kan ada beberapa bahan yang tahan dengan suhu yang lebih rendah, ada yang tahan dengan suhu yang lebih tinggi. Namanya kalau di chiller kan berarti untuk bahan yang tidak tahan di suhu yang ruang gitu. Makanya kita pakai chiller supaya dia bisa meminimalisir terjadinya reaksi tersebut.
1: Oke. Anje, balik lagi. Tadi kan kamu bikin dari apa? Dari biji alpukat. Itu diapain biji alpukatnya?
3: Nah, jadi kemarin itu tuh biji alpukatnya itu dijadiin pati.
2: Oke, okay. Dibikin tepung.
3: Iya, jadi dia kalau pati dia diendapkan dulu. Kalau tepung dia kan langsung dari biji alpukat yang sudah disortasi kemudian dipotong-potong. Nah, kemarin Anci menggunakan natrium metabisulfit. Nah, natrium metabisulfit itu digunakan untuk mencegah pencoklatan tadi. Jadi kita kan mencegah pencoklatan, apalagi biji alpukat itu juga bisa cepat mengalami pencoklatan. Nah, itu dari natrium metabisulfit kemudian di blender. Setelah di blender, kemudian dia dilakukan pengendapan, dicuci, itu yang ada bagian atasnya berbentuk cairan, yang di bawahnya itu ada padatannya. Cairannya ini akan kita buang, kita cuci sampai dia berwarna putih.
2: Okay.
3: Kemudian yang di bawahnya ini diambil kemudian di oven dengan suhu
1: 50
3: derajat Celcius. Iya.
1: Oh, sis. Oke. Okay.
2: Terus habis itu?
3: Nah, setelah itu sudah dapat hasil dari si patinya udah jadi. Nah, kemarin itu ada beberapa tambahan-tambahan yang aku gunakan juga dalam proses ini.
2: Okay.
3: Supaya edible coating-nya lebih compact itu lebih jadi. Nah, itu ada potasium sorbat, kemudian ada CMC. CMC ini biasanya untuk stabilizer pada es krim. Kemudian juga ada asam lemak stearat, ini untuk memperkokoh dia juga. Ya itu asam, sama sorbitol, untuk itu seperti gula alkohol yang berguna sebagai plasticizer supaya dia berbentuk lebih elastis.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi tapi Anci menambahkannya itu dengan konsentrasi yang rendah.
2: Itu aman untuk bahan-bahannya aman, tadi aman bahan-bahan untuk dikonsumsi.
3: Iya, aman.
2: Tapi tetap harus dicuci ya. Kalau mau makan nanti kalau sudah dilapisi di buahnya tetap harus dicuci dulu kan?
3: Iya, boleh dicuci. Sebenarnya bisa dikonsumsi langsung, tapi kan selain dari itu kita kan juga mau meminimalisir terjadinya dari luar, misalnya kayak debu.
2: Oke. Nah, sorry saya agak membayangkan nih, ngambil beli buah alpukat. Diambil bijinya aja, bijinya dihancurkan, di blender.
1: Buahnya dibuang, dagingnya?
2: Dagingnya dibuang. Jadi Anca ini hanya berburu biji.
3: Berburu biji aja.
2: Biji alpukat.
1: Enggak lah, dimakan ya, dibikin alpukat kocok enak.
2: Iya, enak. Dia kerja sama alpukat kocok itu, bijinya diambilin.
1: Gak usah beli. Diminta ya.
3: Benar.
1: Ya, terus lanjut.
2: Itu kan diendapkan, terus ditambahin beberapa bahan tadi. Baru dioleskan, yang itu uji cobanya di buah apa?
3: Di cabai, kemarin Anca kasihkannya ke
1: cabai. Cabai juga kan gampang busuk tuh.
3: Iya, kadar airnya juga tinggi.
1: Betul. Dia kadang-kadang di kulkasnya gampang busuk ya.
3: Iya, benar.
1: Iya.
3: Biasanya cuma tahan 5 hari sih. Betul.
2: Oke, itu gimana prakteknya? Jadi si larutan tadi yang udah dicampur bahan-bahan plus biji alpukat tadi dicampur di air gitu?
3: Iya.
2: Terus
3: tadi kan campuran juga dengan air bahan-bahan tadi, kemudian dicelupkan nanti si cabenya.
2: Cabenya dimasukin ke larutan itu.
3: Iya, selama 1 menit, kemudian diambil. Kalau Anji kemarin menggunakan dengan 100 gram, kemudian itu dituangkan ke
2: campur air
3: dalam styrofoam. Dari styrofoam tempatnya. Disimpan di styrofoam yang ada cling wrapnya. Jadi itu si cabai dicelupkan 1 menit, kemudian diambil, didiamkan dulu selama 45 menit sampai kering. Nah, kemudian udah
2: baru dikemas.
3: Iya, dikemas.
1: Lama juga ya kalau udah cuma satu.
3: Iya, kalau satu-satu ya sih.
1: 100 gram ada berapa cabai tuh kira-kira?
2: Ya dia kan digrek gitu deh.
1: Oh, kirain tapi semenit
2: itu masih lebih cepat.
1: Yang penting dicampur gitu ya.
2: Itu masih lebih cepat.
1: Direndam lah ya.
2: Ada lagi yang mikir gini.
1: Apa?
2: Cairan itu larutan. Ambil cabai satu, ambil kuas satu.
3: Itu lebih lama.
1: Kasih duit suruh pulang mendingan kayak gitu.
2: Lebih lama. Itu lebih lama. Aja kalau dari penelitian itu dibandingin dengan yang enggak dicelup ya, dengan enggak di-coating dengan apa biji alpukat tadi, itu lebih lama berapa hari?
1: Ya, di-compare enggak sama kamu akhirnya?
3: Iya, kemarin di-compare juga. Nah, itu kalau itu hasilnya selama 10 hari.
2: Oh, dia tahan lebih lama 10 hari dibandingkan yang tidak dicelup.
3: Oh, jadi 5 hari.
2: Oh, 5 hari.
1: Nambah 5 hari.
2: Nambah 5 hari.
1: Iya.
2: Tapi lumayan ya, 5 hari. Kalau bagi ibu rumah tangga, karena kalau busuk lah, ya kita di rumah ya. Saya kadang-kadang capek bener ya. Saya penyuka cabai, jadi kalau busuk ya kadang-kadang ragu juga kan ini mau dibikin sambal atau enggak kan?
1: Iya.
2: Tapi ternyata 5 hari itu
1: lumayan lah ya nambah. Iya. Tapi gini, kalau kita balik ke belakang, sorry ya. Kenapa alpukat?
2: Biji alpukat yang sama dia.
1: Kenapa mesti biji alpukat?
2: Kenapa enggak biji durian misalnya atau biji
1: biji jengkol,
2: biji terasi misalnya.
1: Biji terasi. Bikin nasi buah. Kenapa mesti biji alpukat? Ada kandungan apa aja emang dia?
3: Nah, iya. Jadi kemarin itu salah satunya biji alpukat ini kan jarang dimanfaatkan. Dan padahal berat dari biji alpukat itu 31% dari total berat si biji alpukatnya. Ya.
1: Dia berat banget.
3: Di dalamnya itu juga banyak komposisi-komposisi yang baik. Misalnya seperti pati itu tadi, ada amilosanya itu 43,3% dan amilopektinnya 37,7%. Jadi 81% itu isinya pati aja. Di dalam si biji alpukat ini juga ada flavonoid dan ada antioksidannya.
1: Oke.
3: Itu jadi ada banyak-banyak bahannya. Nah, itu biasanya bisa bagus digunakan untuk edible coating.
2: Begitu iya. Tuh ya.
1: Oke, makanya akhirnya kamu pilih biji alpukat. Iya. Dia punya basic itu ya.
2: Tapi selain itu ada nggak alasan milih alpukat? Apa memang dari kecil sudah penyuka alpukat atau mungkin pernah dikasih sama cowoknya alpukat? Kan kita nggak tahu tuh ya ini.
1: Iya.
2: Bener nggak kayak gitu?
1: Atau dia nggak tahu tuh pindahannya? So tahu ya.
2: Namanya lupakan kita pengen tahu deh.
1: Kalau jauh sih nggak apa-apa. Kenapa?
3: Kalau dari kemarin itu karena pertumbuhan buah alpukat itu selalu meningkat setiap tahunnya.
1: Bahkan
3: kemarin Anci kan melihat dari 2018, 19 sama 20. Terakhir Anci cek lagi di 2024, ternyata memang terjadi peningkatan terus pertumbuhannya. Mungkin konsumsi alpukat ini meningkat terus ya setiap tahunnya.
1: Yeah.
3: Nah, jadi kalau seperti itu kan banyak biji alpukat yang terbuang. Yeah.
2: Limbahnya yang
3: banyak limbahnya.
1: Akhirnya dimanfaatkan.
3: Iya.
2: Iya, saya cuma kepikir aja kenapa alpukat ya. Dari kemarin tuh begitu nerima itu apa topikannya kenapa alpukat ya. Itu dah. Kenapa enggak misalnya
1: apa
2: ya?
1: Biji nangka.
2: Biji nangka misalnya. Ikan sama ada pati juga.
3: Boleh ya, ada juga.
2: Biji durian juga ada patinya.
1: Iya.
3: Boleh nanti kita coba.
1: Baiklah. Nah, untuk kamu juga teman berdua, coba tuh ada yang penasaran pengen tanya sama Anci, silakan bisa lewat WhatsApp di 0811-111-5322 atau kalau kamu lagi nonton kita via YouTube bisa langsung komentar di situ.
2: Ya.
1: Kita dengar lagu dulu biar tidak bosan.
2: Yang judul waktu itu ada ini kaitannya sama alpukat juga.
1: Enggak ada. Oke, teman berdua jangan mana-mana, kita bakal balik lagi setelah ini.

0: Balik lagi dengan kita teman berdua di aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP. Masih ada Ance di sini nih ya, yang membuat apa namanya? Kamu meneliti berarti ya?
1: Iya, kemarin meneliti.
0: Meneliti coating untuk buah dan sayuran dari alpukat. Biji alpukat.
2: Iya, biji alpukat. Itu memanfaatkan itu limbah karena kan ya. Bijinya enggak ada yang makan ya. Tapi kadang-kadang dia suka nyari
0: dia. Semuanya aja saya mah semuanya. Itu dikasih garam cabai juga enak semuanya.
2: Di klamot. Ya kalau kalau secara prinsip ada nggak sih aturan atau prinsip-prinsip umum yang harus kita ingat kalau kita misalnya mau menggunakan coating untuk makanan gitu? Apakah misalnya mungkin kan sempat ramai juga tuh ada orang yang menggunakan pewarna apa tuh pewarna pakaian
0: kayak ayam kan? Gitu
2: untuk melapisi
0: kayak ayam
2: ya kayak ayam kan sama aja fungsinya
0: kan terlapis ya
2: anu kan selain mempercantik mungkin memperlama atau kayak buah-buahan yang pernah nggak ada yang lihat mangga tuh nggak
0: ya.
2: Mangga yang di pinggir jalan
0: betul juga. Warna itu kan oranye banget ya karuan. Padahal pas digigit asem dia
2: asem nah itu kan prinsipnya saya menduga-duga prinsipnya mungkin ya
0: biar awet
2: gitu atau dan menarik gitu tapi kan menggunakan saya kita nggak tahu dia menggunakan bahan apa jangan-jangan kimia kayak banyak sekali kan kalau kayak pewarna makan tuh yang buat baju segala macam ada nggak sih prinsip umum yang kalau teman-teman berdua misalnya lagi punya ide nih nyoba kalau Ance kan tadi biji alpukat misalnya mungkin biji yang lain atau bahan yang lain ada nggak prinsip umumnya seperti apa?
1: Kalau prinsip umum kan kita bicara tentang edible coating nih Pak jadi berarti harus sesuatu yang bisa dimakan
2: nggak boleh membahayakan
1: iya yang nggak boleh membahayakan Nah jadi kalau sebagai prinsip awalnya itu sebenarnya kalau dalam pembuatan edible coating itu tuh dia menggunakan 3 jenis bahan itu ada namanya hidrofoloid kemudian ada dari protein sama komposit juga jadi kayak ada 3 jenis bisa pakai protein bisa pakai lipid sama campuran
2: Nah, lipid itu lemak ya.
1: Iya, lipid itu lemak. Nah, biasanya dalam penggunaan edible coating itu tuh pakai bahan dari tiga-tiga itu. Iya, tapi kadang ada juga biasanya bahan-bahan seperti itu kan mahal ya, cukup mahal dan ada beberapa bahan yang itu masih kita impor juga gitu. Nah, itu ada yang menggunakan lilin parafin. Nah, lilin parafin. Kalau lilin parafin itu memang cuma untuk mengkilapkan. Nah, itu mungkin yang tadi dia kilap, tapi dia rasanya masih asem gitu. Jadi dia cuma supaya terlihat masih bagus aja.
2: Okay.
1: Padahal sebenarnya untuk prinsipnya dia salah ya, karena dia cuma melapisi, memberikan kilapnya.
0: Tapi dia tidak berfungsi sebagai pengawet,
2: bukan pengawet.
0: Pengawet alami bukan ya.
1: Dia sebagai pengawet alami yang benar-benar berguna untuk meminimalisir enzim itu tadi gitu.
2: Oke. Dan misalnya yang paling banyak kalau lilin parafin kita lihat mungkin di buah ya. Misalnya
1: Saya
2: pernah lihat apel yang sangat mengkilat. Mungkin ya.
1: Iya, mungkin.
2: Tapi ada juga saya pernah Deli mengkilat waktu itu lagi
1: ngisi
2: mengkilat dia mukanya. Itu pakai lilin parafin.
0: Enggak. Itu kurang tidur bedanya.
2: Tapi boleh enggak sih pakai parafin?
1: Oke. Sebenarnya kurang dianjurkan karena lilin parafin itu dia kan merupakan turunan minyak bumi. Nah, untuk dikonsumsi dia kurang aman dan untuk lingkungan juga dia kurang baik.
0: Kurang baik
1: karena
0: ya.
1: Dia tidak bersifat biodegradabel. Jadi tidak mudah terurai.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Wow. Nah ini menarik betul ya. Tapi bahaya nggak sih kalau dikonsumsi kita nggak? Misalnya ada orang yang udah lapar nih, nggak sempat nyuci, dia ada satu buah, dilapisi lilin parafin, nggak sempat
0: makan gitu.
2: Itu resiko.
1: Iya cukup berisiko juga kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak sih.
0: Oke, okay. Kalau 1-2 masih aman lah ya,
1: iya,
0: karena ada imun tubuh ya.
1: Iya.
2: Tapi 1-2 pun tetap itu sebenarnya nggak
0: berisiko.
1: Iya berisiko juga. Karena
2: ya?
1: Kan bukan untuk yang dimakan gitu, pasti ada risiko.
2: Nah kalau kita di sebagai konsumen nih, kan kita nggak pernah tahu tuh ya beli ini udah di, misalnya dia ngomong ini di coating juga kok, kita nggak pernah tahu bahan bakunya gitu. Iya. Yang paling mungkin lebih aman gitu ya, itu mencuci cukup dengan mencuci atau ada perlakuan yang lain?
1: Sebenarnya mencuci sudah cukup sih. Yang penting dicuci dengan bersih aja. Dengan aman ya udah bisa dikonsumsi sih sebenarnya.
2: Termasuk yang Ence juga buat tadi dari lapisan apa tuh dari buah alpukat itu kalau memang kita ragu dicuci pun bisa larut ya.
1: Iya sebenarnya bisa.
2: Jadi prinsip utamanya itu tuh dicuci sih kalau sebagai konsumen ya.
0: Betul.
2: Iya. Tapi kalau teman-teman berdua misalnya mau coba jadi inventor kayak penemu kayak Ance ini menarik juga karena ternyata banyak banget bahan apa baku yang di sekitar kita yang kita bisa gunakan sebagai apa namanya sebagai apa pelapis tadi ya untuk makanan gitu. Mungkin bisa nyoba juga ya, ya. Buat dari bahan yang lain.
0: Kalau Anca dari mana maksudnya akhirnya terinspirasi untuk meneliti tentang hal ini tuh apa sih inspirasinya dari mana?
1: Jadi itu keresahan dari yang tadi itu kan ada banyaknya food loss, food waste, bahan-bahan hasil pertanian itu kan banyak yang mengalami pembusukan ya. Nah salah satunya itu yang nggak dimanfaat, yang salah satunya itu cabai dengan kadar air yang cukup tinggi. Dengan kita juga tahu kan kalau cabai itu sering banget harganya naik, kadang turun juga gitu. Jadi gimana sih cara memperpanjangnya gitu. Nah terus ngelihat nih ada biji alpukat. Nah dengan biji alpukat yang jarang digunakan, apalagi kemarin kan karena Anca tuh di Sumatera Utara ya, itu cukup banyak produksinya. Kayak tadi tuh dari pedagang-pedagang alpukat kocok gitu, ngambilnya emang.
2: Terus buang-buang.
1: Iya yang dibuang-buang. Nah itu jadi ngambilnya dari situ. Nah itu tuh dimanfaatin jadinya untuk si cabenya ini. Jadi diharapkan si edible cotton-nya ini kemarin itu benar-benar bisa membantu dalam biaya karena dia dari segi ekonomi biasanya lebih murah dibanding dengan pelapis yang biasa. Kemudian juga dari segi biodegradable dia aman untuk lingkungan karena dia jadi bisa menguraikan limbah yang harusnya tidak digunakan. Dan dari umur simpannya si cabai ini jadi diharap kita nggak terus-terus ini impor cabai juga.
0: Oke. Lebih awet jadinya ya.
1: Iya benar.
2: Tadi cabai itu betul ya gampang rusak dan fluktuatif memang produksi dan harga. Sekarang lagi mahal loh. Mungkin Anca sebaiknya mencelup-celup segera deh itu. Lagi naik, serius lagi naik.
0: Kita bacain WhatsApp nih. Ini yang pertama ada dari Maulina.
2: Maulina.
0: Aku mau tanya sama Kak Anca. Kak Anca, apakah nanti si bahannya ini akan bisa dijual massal katanya? Mungkin dia pengen pakai buat cabenya di rumah. Ada rencana nggak sih dibuat dalam jumlahnya banyak
2: produk komersil kan?
0: Dia mudah kan digunakannya?
1: Sebenarnya untuk prinsip pengolahannya sebenarnya mudah. Karena cuman menggunakan yang paling penting itu cuma ada blender sama oven.
0: Kalau misalnya kamu udah bikin terus dibikin jadi produk gitu digunakan sama si masyarakatnya gampang nggak?
1: Gampang.
0: Tinggal dilarutkan
1: aja. Dilarutkan aja, iya.
2: Campur air terus
1: terbukti aja. Dicelupin gitu, iya.
0: Nah itu kamu mau gak rencana mau bikin itu?
2: Ada rencana ke depan nggak?
0: Terus dijual gitu?
1: Mungkin boleh kita coba nanti.
0: Bisa ya? Wah. Bisa tahu?
2: Atau mau kerja sama sama Maulida?
0: Maulina.
1: Maulina boleh.
0: Nah mau kalau misalnya kamu punya modal nih,
1: boleh coba.
0: Sama.
2: Iya.
1: Boleh.
2: UMKM. Pasarnya jelas ya.
0: Ibu
2: rumah tangga itu.
0: Benar.
2: Iya. Kalau bisa cabenya udah dicelup semua, jari belum dicelup, celup setiap hari.
0: Oh, itu mau iya. Terawih. Iya. Nggak bisa nyolos milu nanti.
2: Iya, lalu terus.
0: Iya. Terus ada juga Ardi. Aku mau tanya penasaran juga sama bahannya katanya. Kalau misalnya digunakan di buah yang lain, apakah cukup oke juga?
2: Selain cabai maksudnya.
0: Selain cabai.
1: Selain cabai ya. Kalau sejauh ini kemarin melakukan penelitian cuma untuk cabai ya. Nah tapi kemungkinan besar dia masih bisa karena dia prinsipnya adalah edible coating, jadi dia melapisi buah-buahan atau sayur-sayuran itu mungkin bisa kita coba juga.
0: Selain buah sayur bisa nggak sih dipakai?
1: Mau untuk apa kira-kira?
0: Roti misalnya.
2: Kadang-kadang
0: nanya tinggal jauh sama Anca.
2: Anca kalau yang terlalu jauh nggak usah. Kadang-kadang.
0: Roti kan nggak awet juga tuh.
2: Iya.
0: Biar awet
2: tapi
0: juga.
2: Dia pakai plastik aja. Di coating lembeknya dicelupin ke air jadi.
0: Tapi nanti bertekstur nggak sih enggak ya?
1: Kemarin memang masih ada ganjalannya sih, masih ada sedikit-sedikit, masih kurang sempurna sebenarnya.
0: Masih kurang ya.
1: Iya. Makanya harus kita lanjutkan lagi mungkin ya.
2: Iya. Tadi sama Maulida tuh.
0: Maulina.
2: Boleh juga Kak Maulina.
0: Satu lagi deh, nih. Ada Mayang. Tadi aku kelewatan bahan-bahannya apa aja sih pengen nyobain bikin di rumah katanya.
2: Agak pelan-pelan nih.
0: Coba apa?
2: Satu, belilah pergi ke toko.
0: Gak usah begitu. Ya. Dia nanya bahan-bahannya doang. Apa aja sih tadi tuh? Okay. Biji alpukat udah pasti.
1: Iya, biji alpukat. Kemudian asam lemak stearat.
2: Asam lemak stearat. Itu bisa beli di mana itu?
1: Itu ada di toko-toko online juga banyak juga.
2: Oh, oke.
1: Okay. Itu juga asam lemak stearat, potasium sorbat.
2: Potasium sorbat.
1: Iya. Sorbitol.
2: Sorbitol gula itu kan ya?
1: Iya,
2: bisa dibeli online juga.
1: CMC. Carboxyl methyl cellulose.
0: Okay.
1: Itu biasanya untuk stabilizer pada es krim. Jadi mempertahankan.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Dan tadi prosesnya di apa di blender si bijinya.
1: Iya.
2: Terus dicampurkan bahan-bahan yang tadi, terus diendapkan.
1: Iya, diendapkan.
2: Nanti airnya dibuang.
1: Air dibuang.
2: Endapannya itu yang di oven.
1: Iya.
2: Iya gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Sampai matang, habis itu baru di bisa diaplikasikan.
1: Iya.
2: Sebenarnya sangat simpel kan?
0: Simpel.
2: Iya, betul. Mm-hmm. Tapi yang mahal itu sebenarnya idenya.
0: Betul.
2: Idenya Encik luar biasa nih. Mm-hmm. Dan itu pada skala rumah tangga sebenarnya bisa dibuat ya. Bisa. Karena alatnya tadi juga sangat sangat murah. Ya, saya kira ini luar biasa sih kalau dengar ini. Encik, kalau ke depan apa yang sedang dipikirkan? Ini sekarang lagi nerusin nih di ilmu pangan juga kan? Apa mau masih mau nerusin ini?
0: Atau mau meneliti yang lain?
2: Atau ada ide yang lain?
1: Iya, ini Anca lagi menelitinya beda dari yang kemarin. Karena lagi tertarik sama mikroba sih.
0: Mikroba.
2: Apalagi nih? Ini orang mana?
0: Bukan orang, mikroba itu bukan orang. Bukan orang.
2: Siapa tahu ada nama orang mikroba kan? Gimana?
1: Kalau di sini Anca sedang melakukan penelitian, belum selesai, masih baru mau mulai lagi. Itu penelitiannya tentang melihat bagaimana pertumbuhan Bacillus cereus selama masa fermentasi pada proses pembuatan tauco.
2: Tauco.
0: Tauco.
2: Bacillus apa tadi?
1: Cereus.
2: Cereus itu mikroba ini.
1: Iya, mikroba yang bersifat patogen yang bisa buat sakit perut, yang bisa buat kita muntah-muntah, nah itu Bacillus cereus.
0: Tapi ini digunakan di tauco.
2: Nah, bukan yang muncul di tauco maksudnya. Atau?
1: Kalau Anci itu memang sengaja memasukkan Bacillus cereusnya.
0: Ke tauco?
1: Iya.
0: Oh, tapi pengen tahu.
1: Mau lihat bagaimana pertahanannya. Tapi dia belum jadi tauco, masih dalam proses fermentasi garamnya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tapi bukan berarti tauco yang ada sekarang ada itunya kan? Ada Bacillusnya kan?
1: Enggak.
0: Beda bakteri ya?
2: Enggak, tujuannya buat apa?
1: Nah, itu cuma biasanya pada proses pembuatan tauco itu, tauco ini kan mirip prinsipnya dengan beberapa makanan fermentasi lain yang dari kacang kedelai dari Jepang, misalnya seperti ada meju, kemudian ada doenjang, dari Korea ada jiang, itu dari Cina. Nah, itu tuh kadang ada yang menggunakan Bacillus subtilis. Bacillus subtilis itu dia tidak patogen, tapi digunakan dalam proses pembuatannya. Jadi kita mau melihat apakah sifat dari si Bacillus subtilis ini bisa mirip dengan si Bacillus cereusnya gitu. Apa ada gitu di dalamnya juga. Karena kan mereka masih sebenarnya masih satu family, satu keluarga sama-sama Bacillus.
2: Kalau misalnya ada terus
1: kalau misalnya ada, nah kita harus mencari cara penanggulangannya.
0: Ke situ arahnya.
2: Ence sedang, teman berdua sedang melihat potensi apa ya, mengurangi resiko, gitu ya, pada produk pangan terutama tauco, supaya tidak muncul si Bacillus yang patogen tadi ya.
1: Iya.
2: Okay. Kok pikirannya anu jadi ya?
0: Nyampe ke sana.
2: Nyampe ke sana. Saya enggak ya. Saya tak pikir sekarang tuh makan bakso atau makan apa.
0: Aduh.
2: Ya udah. Aduh.
0: Iya. Enggak tunggu dulu. Ngomongin tentang makan bakso. Masih ada satu janji yang belum tertuntaskan.
2: Yang mana itu?
0: Sate.
2: Oh iya.
0: Kita waktu itu libur karena ada yang lagi pengen nyate.
2: Oh iya betul.
0: Sate-nya di tempat Mas Aib, Mas Aib nggak kebagian sate-nya. Sehingga kan ada bahasa waktu itu, tenang nanti makan sate ya gitu kan. Masih ada.
2: Dan sate ini ada Bacillus nanti akan
0: Anca, seru banget dengan cerita kamu. Mudah-mudahan nanti hasil-hasil penelitian lainnya ya bisa di-share lagi di sini kapan-kapan kalau kita undang lagi mau ya sih.
1: Boleh.
2: Anca, kalau ada teman-teman tadi kayak Maulina dan seterusnya pengen ngobrol lanjut, bisa kontak atau ada sosial media ya?
0: Yang bisa diakses sama mereka. Instagram kamu apa?
1: Oh, Instagram Anca. Anca Laurencia.
0: Anca Laurencia.
2: Iya, bener ya?
1: Iya, digabung.
0: Iya.
1: Kenapa? Anca Laurencia. Karena nggak suka ada
0: jarak. Terserah dia.
2: Lihat yang ada filosofinya.
1: Iya, nggak suka adanya jarak gitulah.
0: Nggak suka ada jarak ya.
2: Bayangin aja, dia nggak ada pengen jarak dengan makanan, jadi dia meneliti makanan.
0: Betul.
2: Nama Anca juga sama. Anca Laurencia. At Anca Laurencia. Silakan teman-teman bisa follow dan kepoin, mungkin bisa dem-deman ngobrol-ngobrol
0: siapa ya. Tanya ya,
2: siapa tuh ada ide yang sama nih dengan Anca. Saya sepakat tadi, kok kepikir ya Maulina tadi pertanyaannya bagus tuh.
0: Iya, dibikin apa industri ya.
2: Iya,
0: diperjualbelikan lumayan gitu, juga tuh
2: itu berguna buat terutama kami di keluarga loh. Kami kan ini udah berkeluarga, jadi kadang-kadang cabai itu jadi bagian dari keluarga.
0: Dia aja itu mas ya, padahal mas ya. Kita mah jangan ikut-ikutan. Biarin aja dia berkeluarga sama cabai sekarang. Oke, okay, Cek, terakhir apa kira-kira yang mau disampaikan, Cek? Ada pesan nggak buat teman produa?
2: Buat teman produa nih.
1: Apa ya? Kadang inovasi itu nggak dimulai dari hal-hal yang besar, karena kita harus melihat hal-hal yang kecil dulu. Misalnya kayak pati biji dari biji alpukat yang nggak dianggap bisa berguna untuk memperpanjang umur simpan si cabai.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil, mulai perhatikan sekitar, mulai perhatikan lingkungan kita juga, terus apa yang kita makan untuk bisa mempertahankan bumi kita untuk generasi selanjutnya.
0: Itu dia ya, seperti yang Cek lakukan nomor 2 ya. Jadi kalau memang kamu punya ide untuk meneliti sesuatu, enggak usah berpikir yang besar dulu, yang kecil-kecil pun boleh gitu. Ya. Baiklah. Tapi mau saya coba berpuisi dulu. Seperti biasa.
2: Ini menarik di statement terakhir. Mulai dari hal yang kecil yang dekat dengan kita, temukan sesuatu untuk memberikan kebaikan bagi orang. Itu kayak ada yang yang bilang gini deh. Jarak bisa memisahkan raga, namun tidak dengan ingatan. Rindu itu abadi. Penelitian, penemuan itu sesuatu yang penting untuk kita semua. Tidak ada hubungan sih, tapi ya bisa
0: mengatakan. Kok maksudnya baca puisi ini gak kayak yang suka saya tonton di tim sana sih?
2: Gak.
0: Cabe adalah sesuatu.
2: Biji alpukat.
0: Menyenangkan, Ances. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lagi menonton kita di YouTube ataupun yang sedang mendengarkan di Pro 2 FM ya. Mudah-mudahan apa yang Ances lakuin ini nih bisa bikin mereka juga akhirnya okay, saya juga mulai dari hal kecil deh gitu.
2: Yes.
0: Begitu. Yes. Terima kasih banyak Ances sudah mampir ke sini.
1: Yes, sama-sama.
0: Sukses terus buat karirnya ya.
2: Dan jangan lupa terus melakukan kebaikan-kebaikan.
0: Ya.
2: Termasuk tadi hal-hal yang kecil dan menjadi besar.
0: Betul. Ya. Kalau begitu kita sudahi dulu aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP edisi hari ini. Tapi kalau misalnya kamu senang dengerin acara kita, bisa dengerin lagi setiap hari Sabtu jam 10 teman Pro 2 ya. Saya Deli Tambunan.
2: Saya Aib.
0: Pamit.
1: Saya Angela Lorenzia.
0: Sampai ketemu lagi. Dadah.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pada siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Brazil berhasil meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Haiti dengan 3 gol tanpa balas pada laga grup C di Philadelphia Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Seluruh gol tim Samba tercipta di babak pertama dengan Mateus Cunha menjadi bintang lapangan lewat 2 gol yang dicetaknya, sementara 1 gol lainnya disumbang oleh Vinicius Junior. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Brazil setelah sebelumnya gagal meraih hasil maksimal pada laga pembuka. Tim asuhan Carlo Ancelotti ini tampil dominan sepanjang pertandingan dan berhasil mengamankan 3 poin penuh sekaligus menjaga peluang mereka untuk melangkah ke babak berikutnya. Kita masuk ke informasi berikutnya, pelawak legendaris Indro Warkop kembali menyentuh hati publik lewat lagu terbarunya berjudul Aku dan Aku Rindu. Lagu yang dirilis pada 2 Juni lalu itu menjadi ungkapan kerinduan mendalam Indro kepada para sahabat-sahabat seperjuangannya yang telah berpulang. Dengan aransemen hangat dari Orkes Nunung CS, lagu tersebut langsung menuai respon emosional dari para pendengar. Sejumlah warganet mengaku merinding dan terbawa suasana saat mendengarkan lagu tersebut. Ada yang menyebut Aku dan Rindu bukan sekedar lagu, melainkan curahan hati Indro untuk sahabat-sahabatnya di Warkop DKI. Lagu ini juga menjadi salah satu soundtrack film Warkop DKI Viral Lindong dan semakin menguatkan pesan bahwa persahabatan Warkop DKI akan selalu hidup dalam kenangan para penggemarnya. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Brodu FM, teman terbaik kamu. What's up teman Brodu? Ada Adam di sini yang siap menemani waktu santai siang lo di weekend kali ini teman Brodu. Apa kabar? Gimana kabar lo di weekend ini teman Brodu? Happy lah ya. Harus happy teman Brodu supaya enggak cepet tua. Walaupun weekend-weekend harus kerja, mungkin ada beberapa dari lo juga yang sama kayak gua nih di hari Sabtu siang-siang kerja. Waktunya tidur malah dipakai kerja gitu, waktunya santai-santai. Tapi entah kenapa ya, gue semakin bertambah usia, gue semakin mengapresiasi tidur siang teman Brodu. Menurut gue tidur siang adalah kenikmatan duniawi yang tidak tergantikan gitu. Oke deh, kita akan seru-seruan bareng seperti biasa teman Brodu, tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi menarik yang bakal gue sampaikan ke ruang denger lo. Dan di santai siang seperti biasa juga teman Brodu, ini waktunya lo buat ngasih tahu gue lagu-lagu favorit lo teman Brodu. Lo bisa request lagu favorit lo di 0811111522 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Udah ada WhatsApp yang masuk nih dari Fajar di Bojonggede yang katanya mau request lagu Sunflower dari Post Malone. Lagi santai sambil beres-beres rumah dan lagu ini cocok banget buat nemenin suasana katanya. Oke, siap. Fajar nih udah gak sabar kali ya, udah semangat banget. Belum mulai gue siaran udah request dia. Kalau untuk hari Sabtu requestnya dimulai dari jam 11 teman Brodu, soalnya dari jam 10 sampai dengan jam 11 tadi kan ada Sapa Bumi teman Brodu. Oke deh, langsung aja kita dengerin lagu dari Sunflower, lagu dari Post Malone featuring Swae Lee dengan Sunflower.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar yang lumayan membanggakan ya. Bukan membanggakan, bikin happy teman Pro 2. Jadi ada kabar dari Bank Indonesia yang mengungkap bahwa pengguna kris lintas negara oleh wisatawan asing yang berbelanja di Indonesia kini jauh melampaui transaksi warga Indonesia yang menggunakan kris saat berpergian ke luar negeri gitu. Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia itu bilang kalau misalnya transaksi kris inbound atau dari turis asing itu sudah menyentuh angka 4,3 triliun teman berdua. Emang ini salah satu inovasi yang menurut gue keren banget sih yang dilakukan sama Indonesia ya. Dengan adanya kris ini memang sangat memudahkan kita untuk berbelanja teman berdua. Terutama buat lo yang emang suka cashless gitu, males bawa-bawa uang cash kemana-mana teman Pro 2. Walaupun tetap penting ya kalau lu masih tinggal di Indonesia untuk selalu sedia uang cash gitu. Mungkin buat parkir, mungkin buat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan gak bisa menggunakan digital gitu teman Pro 2. Happy ya dengarnya teman Pro 2, makin banyak duit masuk ke Indonesia makin baik teman Pro 2. Oke, dan nanti kita sambung lagi dengan informasi-informasi lain atau requestan-requestan dari lo teman Pro 2. Buat lo yang belum request bisa langsung request di 0811111522. Jangan lupa cantumin nama dan lokasi lo teman Pro 2. Oke, kalau gitu kita puterin satu requestan yang udah masuk dari Eminem. Bukan dari Eminem. Dari teman Pro 2, enggak ngasih tahu namanya nih tapi mau request lagunya Eminem yang Somebody Save Me katanya. Oke, langsung aja kita dengarkan dan nikmati bersama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman terbaik kamu, teman pro 2, kita lanjut bacain requestan yang udah masuk nih dari teman pro 2. Yang pertama ada dari Arga di Cibinong, katanya mau request lagu Everglow dari Coldplay ya. Lagi menikmati suasana siang sambil beresin kerjaan yang belum selesai. Aduh, Sabtu-Sabtu kerja banget nih Mas Arga. Lanjut lagi ada dari Vina dari Sentul Bogor, katanya boleh putarkan lagu Mine tapi yang versi Petra Sihombing gitu, katanya lagi menikmati akhir pekan sambil quality time bareng keluarga di mobil gitu. Oke, siap deh. Thank you buat Arga dan Vina yang udah request. Buat lo yang belum request bisa langsung request di 0811 111 5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
2: Teman terbaik kamu.

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan memasuki waktunya azan azan zuhur, teman Pro 2. Tepatnya nanti di pukul 11:58 gitu, teman Pro 2. Dan gue bakal nemenin lo sama lagu-lagu religi yang akan menemani waktu zuhur lo ya, teman Pro 2. Nanti gue bakal balik lagi setelah rangkaian lagu religi. Dan buat lo yang belum request, bisa langsung request aja, teman Pro 2, sambil menunggu gitu. Nanti langsung gue bacain setelah gue kembali, teman Pro 2. Kalau gitu, teman Pro 2, mungkin gue bacain requestan dulu ya, yang ada dari siapa nih? Dari Kak Iman di Sentul. Katanya selamat siang Kak Adam, mau request lagunya Gemintang Hatiku aja. Terima kasih Kak. Oke, siap, langsung kita putarkan. Ini dia Gemintang Hatiku, spesial buat Kak Iman.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Ilmuwan Fredua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah ada requestan yang masuk lagi nih di WhatsApp kita di Pro 2 FM. Ada requestan dari Kak Raka yang minta diputerin lagunya Ed Sheeran yang A Close gitu. Terus ada juga dari Feby yang pengen dengerin lagunya Raisa Anggiani yang Rumah ke Rumah, teman. Kau Rumahku, salah baca. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 langsung aja kita dengarkan dan nikmati bersama lagu-lagu pilihan teman Pro 2 yang berikut ini. Ada Ed Sheeran dengan A Close. Enjoy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, kita lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk. Kali ini datang dari Shiva di Pekansari. Katanya mau minta lagu Malik and the Essential yang kita bikin romantis. Aduh, bikin romantis banget nih siang-siang. Walaupun memang ini kayak waktu yang tepat ya. Saturday, teman Bro 2, ini waktu kunjung pacar. Aduh, tua banget lagi istilah gue. Anyway, kita lanjut lagi dengan requestan berikutnya. Ada dari siapa nih? Aduh, gak dikasih nama, teman Pro 2. Katanya lagi pengen dengerin lagu Blood for Life yang Proses gitu. Oke deh, kita puterin. Tapi jangan lupa, teman Pro 2, buat lo yang belum request, langsung aja request di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Kita mulai dari Kita Bikin Romantis dari Malik and the Essential.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau mendekati jam 1. Ini artinya gue akan bacain requestan terakhir. Karena setelah ini kita bakal ngebahas hal-hal lain, teman Pro 2. Tentunya yang gak kalah serunya juga. Ada requestan dari Arif di Bogor Baru, katanya mau minta lagunya Tame Impala featuring Jenny yang Dracula. Aduh, ini lagu enak juga, teman Pro 2. Ini lagu, salah satu lagu terbarunya dari si Jenny ya, teman Pro 2. Ada juga requestan berikutnya dari Fajar, katanya pengen dengerin lagu The Dusty Rusty yang R.E. Marta Dinata. Aduh, ini lagu culture banget nih. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja dengerin lagunya, lagu pilihan teman Pro 2 ya. Ada Dracula dari Tame Impala featuring Jenny.

terbaik kamu. Teman Bro 2, ada informasi dari Piala Dunia tahun ini, teman Bro 2. Di mana Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi nih, teman Bro 2, kembali mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Jadi kedua bintang tersebut kini sama-sama tampil dalam 6 edisi Piala Dunia FIFA, teman Bro 2. Ini sebuah pencapaian yang semakin menegaskan kalau pengaruh mereka di dunia sepak bola itu memang besar sekali, teman Bro 2. Jadi Ronaldo memulai kiprahnya bersama Portugal itu di tahun 2006. Dan kini menyamai pencapaian Messi yang juga memulai perjalanan Piala Dunia di tahun yang sama gitu. Hampir 2 dekade gitu keduanya mendominasi panggung sepak bola dunia dengan berbagai gelar individu dan prestasi bersama tim juga, teman Bro 2. Dan persaingan antara Messi dan Ronaldo selalu tidak pernah usai ya, teman Bro 2. Banyak banget nih yang mempertanyakan mana yang lebih hebat, mana yang lebih jago gitu. Tapi itu kan subjektivitas masing-masing aja. Kalau yang suka Messi pasti akan bilang Messi lebih hebat. Kalau yang suka Ronaldo pun sebaliknya gitu, teman Bro 2. Tapi gue penasaran lo timnya Messi atau Bang Dodo nih. Oke deh kalau gitu kita dengerin lagu-lagu enak dulu nih. Lagu yang menyenangkan dari Bernadia, apalagi kalau bukan kita buat menyenangkan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar yang kurang mengenakan nih dari gelandang Kanada, Ismael Kone, teman Pro 2, yang dipastikan tidak dapat melanjutkan kiprahnya di Piala Dunia 2026 setelah mengalami patah kaki saat menghadapi Qatar lalu, teman Pro 2. Jadi cedera itu membuat pemain berusia 24 tahun itu harus menjalani operasi dan mengakhiri perjalanannya bersama Kanada di turnamen ini, teman Pro 2. Sayang sekali ya. Dan pelatih Kanada Jason March juga mengungkapkan seluruh tim sangat terpukul dengan cedera yang dialami sama Kone gitu. Meski begitu, para pemain bertekad melanjutkan perjuangan dan mendedikasikan sisa perjalanan mereka di Piala Dunia ini untuk sang gelandang. Dukungan juga terus mengalir nih buat si Kone yang menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan perhatian yang diterimanya. Kalau lu nonton pertandingannya, teman Pro 2, itu ngilu banget ngelihatnya si kakinya patah gitu, teman Pro 2. Ya, semoga aja bisa cepat membaik dan bisa bertanding lagi di event-event selanjutnya, teman Bro 2. Oke deh, kalau gitu kita lanjut dulu dengerin lagu-lagu enak. Ada dari Roni Parulian kali ini dengan Tak Ada Yang Sepertimu.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
0: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang tuh dengerin RRI makin gampang, makin seru, dan yang pasti makin digital, teman Pro 2. Jadi lo bisa dengerin siaran favorit lo kapan aja dan di mana aja. Jadi langsung aja download aplikasinya, namanya RRI Digital, yang bisa lo download di Google Play Store maupun App Store, teman Pro 2. Cari aja RRI Digital gitu. Terus lo download aplikasinya, lo install, dan lo bisa temuin siaran Pro 2 FM RRI Bogor serta kanal RRI lainnya dalam satu genggaman. Jadi RRI Digital itu satu aplikasi sejuta informasi, teman Bro 2. Anyway, teman Bro 2, sebentar lagi kita memasuki jam 2 ya. Nanti di jam 2 bakal ada Lintang 20 Cita Gita Kencana barengan sama gue, teman Bro 2. So, tungguin aja, stay tune terus on Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lintang 20, Cita Gita Kencana.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, what's up? Kita masuk ke Lintang 20, Cita Gita Kencana. Tempatnya lagu-lagu Indonesia yang paling hits di Bogor, teman Produ. Anyway, seperti biasa teman Produ, sebelum kita masuk ke chart, gue mau ngasih tahu dulu lagu yang sayang sekali harus keluar di minggu ini, teman Produ. Ada lagunya Topati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim yang sayang sekali harus keluar. Setelah bertahan beberapa minggu di Lintang 20 Cita Gita Kencana tentunya. Oke deh, teman Produ, seperti biasa setiap ada yang keluar pasti ada yang masuk menggantikan teman Produ. Ada Wisnu Santika featuring Ariles Mana dengan Aku Harus Pergi, teman Produ. Lagu yang dirilis awal Juni 2026 ini sebenarnya menjadi salah satu karya yang paling personal menurut gue dari Wisnu Santika, teman Produ. Karena selama ini dia kan dikenal lewat musik elektro yang berenergi tinggi ya. Tapi kali ini teman Produ, lewat lagunya Aku Harus Pergi ini, teman Produ, dia mau kasih lihat nih sisi lain yang lebih tenang dan emosional. Langsung aja kita masuk ke posisi 20.
0: Nomor 20.

0: Tandi, teman Pro 2 yang menempati posisi ke-19 di Lintang Cita Gita Kencana minggu ini, teman Pro 2. Lagu ini tuh cocok banget ya buat lo yang udah mulai terasa mau-mau menyerah gitu dalam hubungan, teman Pro 2. Karena lagu ini tuh mengajak kita buat mengingat lagi nih alasan kenapa kita jatuh cinta, teman Pro 2. Next, di posisi ke-18, teman Pro 2, ada The Dusty Rusty dengan R.E. Marta Dinata, teman Pro 2. Kalau dengar lagu ini ya, mungkin lo kepikiran sama nama jalan di Bandung atau Jakarta ya. Ternyata jalan R.E. Marta Dinata milik The Dusty Rusty itu mengambil nama yang sama dengan pahlawan nasional Raden Edi Marta Dinata. Ini sosok penting dalam sejarah Angkatan Laut Indonesia. Lagunya judulnya tuh apa namanya, nama pahlawan ya, seru juga. Langsung aja kita dengerin, teman berdua. Ini dia posisi ke-18, R.E. Marta Dinata.
1: Nomor 18.

0: melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir, teman bro 2, yang menempati posisi 17 di chart kita minggu ini, teman bro 2. Ini lagu remake dari salah satu lagu legendarisnya Sheila on 7, teman bro 2, yang rilis di tahun 2003 ya, seingat gue, teman bro 2. Dan kalau lo dengerin nih, lagunya tuh gak terlalu banyak mengubah elemen-elemen yang ada di Sheila on 7, termaksud yang ini nih, solo gitarnya Eros, teman bro 2. tetap lagunya tetap enak didengar dengan versi yang kalau menurut gue lebih cheerful di Lomba Sihir ini, teman bro 2. Oke deh, lanjut ke lagu berikutnya di posisi ke-16. Ada lagu yang viral banget, teman bro 2. Ini proyekan yang gue pikir awalnya proyek bercanda, taunya jadi proyek serius, teman bro 2. Apalagi kalau bukan Sempurnanya Aku dari NPD, teman bro 2.
1: Nomor 16.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?
3: Oke, kita

0: Ancika dari Ariel Noah, teman Bro 2 yang menempati posisi ke-15. Lagu yang jadi original soundtrack film Dylan 1997 ini, teman Bro 2, menariknya ditulis oleh Ghea Indrawari, bukan si Arielnya sendiri, teman Bro 2. Dan ditulis sebisa mungkin, seboril mungkin gitu kalau kata Ghea, supaya cocok sama suaranya Ariel. Dan terbukti, teman Bro 2, ini jadi salah satu lagu yang menemani banyak perjalanan teman Pro 2 mungkin. Next, kita masuk ke posisi ke-14. Ada Sama-sama Tahu dari Amanda Kesa, teman Pro 2. Lagu yang dirilis 10 April 2026 ini jadi single ketiganya Amanda Kesa dan sudah berhasil bertahan 10 minggu di chart Lintang 20 Cita Gita Kencana.
1: Nomor 14.

Pelarian dari Keisha Lefronka, teman Pro 2 yang menempati posisi ke-13. Lagu ini loncat 3 peringkat dari posisi 16 di minggu lalu, teman Pro 2. Next ada siapa? Ada masih dari Idol juga, teman Pro 2. Kalau tadi Keisha, kalau sekarang Mahalini di posisi ke-12 dengan Kemarilah Tenang, teman Pro 2.

0: Shoo, teman berdua dari Salma Salsabil yang menempati posisi ke-11 di Lintang 20 Cita Kita Kencana minggu ini, teman berdua. Ini lagu yang mungkin relate sama banyak orang ya, teman berdua, karena hidup sekarang memang hustle sekali, teman berdua. Dan gak jarang itu bikin kita jadi hasyu. Anyway, teman berdua, sebelum kita lanjut ke posisi 10, gue mau quick recap dulu nih. Dari posisi ke-20, teman berdua, ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesemana. Disusul Jalan Tengah dari Barsena Bestandi di posisi ke-19. Ada Re Marta Dinata di posisi ke-18 dari The Dusty Rusty. Lanjut posisi 17, ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Di posisi ke-16, ada Sempurnanya Aku dari NPD. Di posisi ke-15, ada Ancika dari Ariel Noah. Amanda Chaesa dengan Sama-sama Tahu menempati posisi ke-14, diikuti Keisha Levronka dengan Pelarian, teman berdua. Lanjut ke posisi 12, ada Kemarilah Terang dari Mahalini. Di posisi ke-11 yang lagi kita dengerin sekarang ada Hasyu dari Salma Salsabil. Dan di posisi ke-10 ada Supernova dengan Kenapa.
1: Nomor 10.

0: Sederhana dari Sheila on 7, teman Pro 2 menempati posisi ke-9 di Lintang 20 Cita Gita Kencana minggu ini, teman Pro 2. Ini lagu yang lahir dari kegelisahannya Eros, teman Pro 2, yang ngelihat banyak orang makin susah nih ngebedain mana kebutuhan dan mana sekedar keinginan. Lo gitu gak, teman Pro 2? Dan lagu ini juga jadi kado ulang tahun, quote-unquote sederhana nih, buat semua Sheila gang out there, teman berdua. Kita lanjut ke posisi 8. Ada Di Luar Nalar dari Faith, teman berdua, yang sudah bertahan 11 minggu dan naik 1 peringkat dari peringkat ke-9 di minggu lalu. Langsung aja kita dengerin, ini dia Faith dengan Di Luar Nalar.
1: Nomor 8.

0: Bernadia, teman Pro 2. Lo pernah gak sih pura-pura gak ngeliat, pura-pura gak tahu supaya gak sakit gitu, teman Pro 2. Supaya apa ya, supaya lebih ringan gitu, supaya ngerasa lebih ringan. Tapi kalau di lagu ini, teman Pro 2, justru nih si Bernadia mencari-cari orang yang dia rindukan di lautan penonton gitu. Dan menempati posisi ke 7, teman Pro 2, di Lintang 20 Cita Gita Kencana minggu ini. Next, ke posisi ke-6, teman Pro 2, ada Eklat Story dengan Sihir, yang sudah bertahan 12 minggu dan bertahan stay di posisi ke-6 dari minggu lalu, teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin, ini dia Eklat Story dengan Sihir.
1: Nomor 6.

0: Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80s featuring Sal Priadi, teman Pro 2 yang sayang sekali harus turun satu peringkat dari peringkat ke 4 minggu lalu dan menempati posisi ke 5 di minggu ini, teman Pro 2 gitu. Padahal ini salah satu lagu favorit gue ya, dan menurut gue kolaborasi dari Wijaya 80s, musiknya Wijaya 80s dengan vokalnya Sal Priadi itu gokil sih, teman Pro 2. Lanjut ke posisi keempat, teman Pro 2. Ada Rollerblade, teman Pro 2, dari Enona yang naik satu peringkat dari posisi kelima minggu lalu, teman Pro 2. Jadi, teman Pro 2, udah siap belum?
1: Nomor 4.

0: Si ketiga di Lintang 20 Cita Gita Kencana minggu ini, teman Pro 2. Lagu ini berhasil stay 8 minggu di chart Cita teman Pro 2 dan stay di posisi ketiga dari minggu lalu. Lanjut ke posisi berikutnya teman Pro 2. Ada berapa kali kita akan saling memaafkan? Dari Priyadi Pamungkas teman Pro 2 yang juga stay di posisi kedua dari minggu lalu, tidak bergerak teman Pro 2. Belum berhasil menjadi jawara kita di minggu ini.
1: Nomor 2.

0: Tuan berdua, kita sudah sampai di posisi jawara kita di minggu ini, teman berdua. Tapi sebelum gue spill nih siapa jawara kita, gue mau bacain dulu, gue mau quick recap dulu teman berdua, mulai dari posisi 10 sampai dengan posisi kedua teman berdua, sampai ke runner up kita. Di posisi 10 ada Supernova dengan Kenapa teman berdua, disusul Silon 7 dengan Sederhana di posisi ke-9. Lanjut lagi posisi 8 ada Di Luar Nalar dari Fate. Di posisi ke-7 ada Rabun Jauh dari Bernadia. Dan di posisi ke-6 ada Sihir dari Eklat Story. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang mengisi posisi ke-5. Dilanjut di posisi ke-4 ada Nona dengan Rollerblade. Dan di posisi ke-3 ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan 17. Dan runner-up kita yang baru aja kita dengerin tadi, Priyadi Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke deh teman berdua, kita sampai di posisi pertama sang jawara kita di minggu ini, yang kokoh ternyata teman berdua dari minggu lalu tidak berganti. Ada Bernadia lagi nih teman berdua dengan Kita Buat Menyenangkan teman berdua. Dan ini juga sekaligus mengakhiri Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi kali ini. So thank you so much buat lo yang udah stay tune, buat lo yang udah seru-seruan bareng sama gue. Dan juga gue harus pamit teman berdua. But don't worry, cause good music it's coming up teman berdua setelah ini. Oke deh, langsung aja kita dengerin. Ini dia sang jawara kita dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

0: Lintang 20, Cita Gita Kencana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

The best 20 world hits, the best chart in town.

0: back to back berminggu-minggu bertahan terus di posisi 1. Akhirnya minggu ini harus keluar dari chart, Bruno Mars with Risk It All. Langsung aja kita menuju ke posisi 20. Ada pendatang baru, teman pro 2. Ini juga yang jadi original soundtrack film yang lagi tayang ya sekarang ini ya, di musim liburan pas banget nih. Ada original soundtracknya Toy Story 5 coming from Taylor Swift with I Knew It, I Knew You sebagai new entry di The Best World Hits, langsung menduduki peringkat ke-20 minggu ini.
1: Number 20.

I knew it, I knew you coming from Taylor Swift, teman bro 2 yang juga jadi original soundtrack Toy Story 5. Anyway, sudah nonton belum filmnya? Kalau belum, kayaknya weekend ini jadi salah satu waktu yang tepat juga ya, karena memang filmnya masih tayang juga di bioskop, bertepatan juga dengan hari libur. Udah mulai pada libur kan ya teman bro 2 ya? Sudah libur, apa namanya, kenaikan kelas, kelulusan. Banyak banget nih di apa media sosial aku yang posting hari kelulusannya. Congratulations ya buat kamu teman pro 2 yang lulus SMP, lulus SD, lulus SMA gitu ya. Semoga hasilnya memuaskan dan sesuai dengan harapan dan hasil dari perjuangan kamu selama ini. Tapi sebelum menikmati liburan, kayaknya masih ada yang deg-degan nih ya teman-teman SMP, masih nunggu pengumuman ya, keterima gak ya di sekolah impian aku gitu ya. Buat teman-teman SMA kayaknya udah ada pengumumannya. Dan buat kamu yang berhasil masuk SMA pilihan kamu, congratulations and happy holidays teman pro 2 ya. Anyways, kita balik lagi ke chart minggu ini. Di posisi 20 ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Di peringkat ke-19 minggu ini naik satu peringkat dari posisi minggu lalu, ada Joji with Bluffin ya, featuring The Kid LAROI. Di nomor 18 ada 50-50 with Like a Bubble, sementara Somber with Potential masih setia di nomor 17 minggu ini.

hits ya, bertahan di posisi yang sama dengan minggu lalu, belum berubah, belum beranjak kemana-mana. Sementara ada yang berhasil naik 2 peringkat dari nomor 18 ke nomor 16 minggu ini, Bruno Mars with Cha Cha Cha. Meghan Trainor with Shimmer malah harus turun 1 peringkat dari nomor 14 ke nomor 15 minggu ini. Sementara di nomor 14 yang ini juga turun 1 peringkat dari posisi 13 minggu lalu, ada The Kid Laroi with P.

Blackpink with Champion yang berhasil nanjak lumayan jauh dari nomor 16 ke nomor 13 minggu ini. Ini pasti karena requestan kamu yang teman berdua ya. Kalau memang kamu pengen banget lagu-lagu favorit kamu jadi jawara atau bertahan terus di charts gitu ya, atau bahkan masuk ke chart nasional, jangan lupa request sebanyak-banyaknya di setiap jam requestnya Pro 2 FM di Santai Siang setiap hari. Anyways, di nomor 12 minggu ini ada Eyelid with Not Cute Anymore. Ini juga berhasil naik tajam nih. Wis, naik tajam dari nomor 15 ke nomor 12 minggu ini. Sementara di nomor 11 masih sama kayak minggu lalu, bertahan di nomor yang

0: 15 minggu ini ya. Apakah minggu depan akan berhasil masuk ke top 10? Kita lihat aja kayaknya ya. We'll see. Tapi sebelum kita ke nomor 10, kita udah sampai ke setengah perjalanan di The Best World Series kali ini. Kita recap dulu dari posisi ke-20 minggu ini. Ada pendatang baru dari Taylor Swift with I Knew It, I Knew You, yang juga jadi original soundtracknya Toy Story 5. Lalu Joji and The Kid Laroi with Bluffin ada di nomor 19. Di nomor 18 ada Like a Bubble coming from 50-50. Somber with Potential di nomor 17. Di nomor 16 ada Bruno Mars with Cha-Cha-Cha. Meghan Trainor with Shimmer di nomor 15. Di nomor 14 ada Pieces coming from The Kid Laroi. Blackpink with Champion di posisi 13. Di nomor 12 ada Not Cute Anymore from Eyelid. PJ Morton with Mercy ada di nomor 11. Dan yang berhasil menduduki peringkat ke-10 pas ada di tengah-tengah minggu ini, berhasil naik 2 peringkat dari posisi 12 minggu lalu, teman pro 2 Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside.
1: Number 10.

Minggu ini teman Pro 2 di nomor 9 yang berhasil naik dari posisi 10 minggu lalu, sekarang ada di nomor 9. Ada Lady Gaga with the Dead Dance, naik juga satu peringkat ke posisi 8 minggu ini. Ray featuring Hans Zimmer with Click Clack Symphony. Sementara Sienna Spiro with The Visitor juga naik perlahan tapi pasti dari nomor 8 ke nomor 7 minggu ini.

Di nomor ke-6, gak beranjak kemana-mana dari posisinya yang sama dengan minggu lalu, ada Tame Impala with Dracula. Sementara naik 2 peringkat dari posisi 7 ke posisi 5, ada Sabrina Carpenter with Never Getting Late. Disusul sama Tate McRae with Tit for Tat yang juga tetap bertahan di nomor 4 sama seperti minggu lalu.

Squid Swim yang tahun ini rencananya akhir tahun nanti bakalan menggelar konser album terbaru mereka Arirang di Jakarta, Indonesia ya. Dan tiketnya sudah sold out di mana-mana. Entah apakah kamu kebagian atau enggak, teman bro dua ya. Hati-hati sama calo tiket, teman bro dua ya. Anyways, BTS with Swim ada di nomor 3 minggu ini. Di nomor 2 ada Justin Bieber with Daisies. Ini adalah posisi runner-up yang berhasil naik satu peringkat dari posisi 3 minggu lalu. Sekarang udah ada

0: Ya, kita udah sampai hampir di penghujung acara. Tinggal aku reveal aja siapa nih jawaranya, alias yang menduduki peringkat pertama Champion of the Week gitu ya. Tapi sebelumnya kita recap dulu dari posisi 10 minggu ini. Ada Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside, sementara Lady Gaga with The Dead Dance ada di nomor 9. Di nomor 8 ada Ray featuring Hans Zimmer with Click Clack Symphony, Sienna Spiro with The Visitor ada di nomor 7. Di nomor 6 ada Dracula coming from Tame Impala, Sabrina Carpenter with Never Getting Late di nomor 5. Di nomor 4 ada Tate McRae with Tit for Tat, BTS with Swim ada di nomor 3, dan Justin Bieber with Daisies ada di nomor 2. Sekali lagi aku mau ingetin kamu nih teman Pro 2, kalau memang ada lagu-lagu yang jadi favorit kamu banget, jangan sampai lagu ini keluar dari chart. Jadi request banyak-banyaknya di jam request Pro 2 FM di santai siang setiap hari gitu ya. Dan juga jangan lupa dengerin International Top 20 Nasional yang akan disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 4 sore. Thank you so much teman Pro 2 sudah stay tune terus di The Best World Hits edisi kali ini. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para label yang sudah bekerja sama dengan Pro 2 FM Bogor. And of course, I wanna thank our music director Mr. Deli Tambunan. Kita ketemu lagi di chart minggu depan. Dan jangan kemana-mana, abis ini aku masih akan terus temenin kamu di sore ceria. So, here's our champion of the week, Madison Beer with Bittersweet.
1: Number one.
2: Champion of the week.

turnamen bergengsi FIFA ASEAN yang dijadwalkan akan berlangsung pada September sampai Oktober 2026. Herdman mengatakan Indonesia harus juara FIFA ASEAN Cup untuk pembuktian timnas Indonesia sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Herdman akan segera mengumpulkan pemain terbaik untuk persiapan menuju FIFA ASEAN Cup.

kedua film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru Disney dan Pixar ini meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar dari penayangan previewnya. Menurut The Variety edisi hari Sabtu, pendapatan ini menjadikannya performa preview terbaik sepanjang 2026. Capaian ini melampaui Michael yang sebelumnya membukukan 12,6 juta US dollar dari penayangan awalnya. Toy Story 5 juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar. Film ini diperkirakan meraih pendapatan hingga 150 juta US dollar pada akhir pekan pembukaannya. Ya teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: FM。
1: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman berdua. Kita mau menjelang malam mingguan bareng-bareng ya di sore ceria kali ini. Aku yang bakalan nemenin kamu sampai jelang jam 7 malam nanti. Jadi untuk kamu yang sudah beraktivitas seharian

idaman kamu, sekolah impian kamu. Mudah-mudahan sih hasilnya sesuai dengan harapan ya teman Pro 2. Dan selamat liburan untuk kembali nantinya masuk ke jenjang berikutnya dalam kehidupan. Cie, yang dari tadinya SD masuk SMP ya, yang SMP masuk SMA gitu teman Pro 2. Terus yang berhasil lulus SMA dengan nilai yang memuaskan masuk kampus idaman juga, selamat buat kamu tentunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975.

cerita sedunia. Walaupun bertepatan di tahun ini tuh jatuhnya di hari Sabtu gitu ya. Bukan berarti kayak kita gak boleh istirahat sih. Boleh-boleh aja, tapi seberapa efektifkah kamu sudah memanfaatkan waktu kamu sehari-harinya, teman Pro 2? Dan World Productivity Day ini menjadi pengingat buat kita pentingnya bekerja lebih cerdas. Gak harus selalu bekerja lebih keras, ya kan? Produktivitas itu jadi salah satu faktor yang penting banget berperan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pendidikan, pekerjaan, ataupun juga aktivitas pribadi. Dari waktu 24 jam yang kita punya, teman Pro 2, seberapa banyak sih kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik gitu. Maksudnya kita punya pekerjaan selesai atau enggak, begitupun juga dalam dunia pendidikan gitu ya, tugas-tugas PR dan segalanya, deadline semuanya tercapai atau enggak. Lalu kita masih punya waktu untuk memperhatikan personal hygiene, kesehatan, terus juga hubungan sosial. Itu semuanya bisa terpenuhi enggak dalam 24 jam? Kalau misalnya agak keteteran, mungkin perlu belajar lebih efektif lagi memanfaatkan waktu. Dan inilah pentingnya dunia memperingati World Productivity Day setiap 20 Juni. Peringatan ini tuh jadi momentum untuk mendorong kita untuk memanfaatkan waktu secara lebih efektif dan juga meningkatkan kualitas hidup kita lewat kebiasaan yang lebih produktif. Jangan hanya kelihatannya kayak sibuk aja, tapi gak ada yang selesai dari keseharian kita atau kebutuhan dasar kita gitu ya, teman Pro 2. Hanya sekedar rebahan, istirahat, tapi scrolling kesannya sibuk. Sibuk scrolling atau depan laptop gitu ya, tapi pekerjaannya gak selesai, PR gak selesai, cucian numpuk. Anyway, yang namanya produktivitas itu gak cuma berkaitan sama bekerja keras aja ternyata, tapi juga gimana cara kita bekerja dengan lebih cerdas, mengelola waktu, menetapkan prioritas, dan juga menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi, teman Pro 2. Inilah yang jadi poin pentingnya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi bukan artinya meningkatkan produktivitas itu adalah menambah kesibukan baru diri kamu yang sekarang yang udah sibuk ditambah sibuk lagi, enggak. Tapi gimana caranya semuanya bisa berjalan seimbang antara karir, pendidikan, dan juga kehidupan

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

penyanyi seperti Olivia Rodrigo yang buka-bukaan soal kondisi pendengarannya. Bintang pop ini mengaku 60% telinga kirinya tidak bisa mendengar dari kecil. Tapi walaupun begitu, dia sudah berdamai dengan kondisinya, teman Pro 2. Jadi seseorang bisa tetap tampil percaya diri, dia memukau di panggung, berprestasi, hits banget, melesat gitu ya karirnya. Ternyata bukan karena dia sempurna, teman Pro 2 ya. Dari kondisinya yang tidak sempurna itu, dia berhasil berdamai, menerima, dan akhirnya mungkin dia menemukan kelebihan lain dalam dirinya yang dia asah terus menerus gitu. Dia pertama kali tahu soal gangguan ini saat tes pendengaran di taman kanak-kanak, dan walaupun pendengarannya terbatas, itu tidak menghalangi karirnya. Bahkan album terbaru You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love baru aja dirilis sama Olivia dan langsung menyita perhatian dunia. Gimana teman berdua? Keren gak?

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Teman terbaik

pertama yang akan berlangsung sampai September 2029. Nah, di atrium lantai 2-nya, kamu kalau kamu mendarat di sini gitu ya, kamu disambut balon raksasa Pikachu yang akan kelihatan lagi terbang barengan sama pesawat teman Pro 2. Dan seluruh 111 Pokemon tipe flying yang ditemukan hingga Mei 2026 akan muncul di berbagai sudut bandara. Kepikiran aja lagi seru banget, mungkin di bandara itu aktivitasnya monoton, apalagi kebanyakan nunggu pesawat gitu ya. Akan membosankan, akhirnya dibikin tema Pokemon seperti ini. Kita jadi bisa cari di antara 111 flying Pokemon yang katanya semuanya ada di situ, terus tersebar di seluruh bandara. Ada aktivitas tambah

0: Though this season of her life had been cold, lonely, and tough, though she slipped back into a darkness she had hoped by now to have overcome, she had learned a beautiful lesson as she kissed her.
1: Produser teman terbaik kamu, teman produa. Saat ini KPK menghentikan sementara penyelidikan kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis atau MBG setelah Kejaksaan Agung menetapkan tersangka dan juga menaikkan proses ke tahap penyidikan. KPK menghentikan sementara penyelidikan dugaan korupsi program MBG karena perkara yang sama telah ditangani sama Kejaksaan Agung pada tahap penyidikan. Jadi Ketua KPK Setio Budianto menegaskan kalau pihaknya tidak akan melanjutkan aktivitas lebih lanjut apabila aparat penegak hukum lain telah lebih dulu melakukan upaya paksa dalam penanganan perkara ini. Jadi sesuai aturan, tidak boleh ada dua proses penyidikan untuk kasus yang sama, teman produa. Jadi sekarang KPK menghentikan penyelidikan korupsi MBG karena kasusnya sudah naik ke Kejaksaan Agung.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: I mean, I can do the verse of it, just through.
4: Yeah, tomorrow is your birthday. I thought it was last Thursday, girl.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga.

2, udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten creator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.

0: Lagi panas pengen makan es krim, lagi hujan-hujan pengen cari makanan yang anget-anget gitu ya. Ini gak peduli apakah udah makan atau belum gitu ya. Bahkan saat perut lagi gak ngerasain lapar, sebenarnya kita udah kenyang, udah makan. Tapi kadang-kadang selalu ada alasan ya untuk mencari kayak pengen makan lagi. Pernah gak sih kamu ngalamin kayak gitu? Kalau keinginan terus mengunyah atau cari camilan masih muncul bahkan saat kamu udah makan. Walaupun kondisi ini ternyata cukup umum ya, dan gak selalu berkaitan dengan kurangnya pengendalian diri teman Pro 2. Banyak orang menganggap rasa lapar dan kenyang merupakan dua kondisi yang saling berlawanan. Tapi sebenarnya para ahli itu menjelaskan kalau proses ini jauh lebih kompleks karena melibatkan kerja hormon, otak, dan pola makan sampai kondisi psikologi seseorang. Jadi ternyata alasan orang ingin makan tuh bukan hanya karena lapar. Kadang-kadang di kondisi kenyang juga masih pengen makan kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang lain yang mempengaruhi gitu. Jadi keinginan untuk makan setelah kita kenyang ternyata bisa dipengaruhi juga sama ketidakseimbangan sinyal antara hormon grelin. Ini adalah hormon yang memicu rasa lapar dan juga leptin yang membantu tubuh merasa kenyang gitu. Jadi sinyal-sinyal di tubuh kita agak error. Nah, kalau komunikasi antara kedua hormon ini terganggu, kita bisa tetap punya rasa ingin makan walaupun kebutuhan energinya sebenarnya udah terpenuhi. Selain faktor hormon, jenis makanan yang dikonsumsi juga punya peran penting. Misalnya makanan ultra proses, makanan cepat saji, camilan kemasan, atau produk-produk yang tinggi gula dan lemak. Ini justru adalah yang bisa mengganggu sinyal kenyang alami tubuh kita. Jadi saat kita semakin banyak konsumsi makanan-makanan ultra proses tersebut, kita makin gak ngerti rasanya kenyang gitu. Kebiasaan makan sambil nonton TV, sambil main ponsel, atau sambil kerja, ini juga mempengaruhi rasa puas setelah makan karena perhatian kita tuh gak terfokus sepenuhnya kepada makanan kita gitu. Dan juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, salah satunya adalah komposisi makanan. Makanan yang lebih tinggi karbohidratnya tapi rendah protein, rendah serat, dan rendah lemak sehat ternyata bisa bikin perut terasa penuh dalam waktu singkat, tapi tubuh tetap kirimin sinyal bahwa kebutuhan nutrisi itu belum terpenuhi, jadi muncul dorongan untuk makan lagi. Jadi sebenarnya banyak hal yang perlu diperhatiin gitu ya teman Pro 2, karena kalau dibiarin terus-terusan, wah ini berbahaya juga bagi timbangan yang terus angkanya naik dan juga nambah gitu. Gimana teman Pro 2, ada yang ngerasain juga gak?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

rencananya nih katanya mau mengajukan keluhan resmi kepada FIFA soal pembatasan perjalanan yang diterapkan terhadap tim nasional mereka selama mengikuti Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Walaupun kondisinya Amerika sama Iran sudah berdamai ya saat ini teman Pro 2, tapi Iran menilai aturan ini masih mengganggu persiapan tim untuk menjelang pertandingan fase grup. Dan keluhan ini muncul setelah permintaan Iran untuk tiba lebih awal di Los Angeles menjelang laga melawan Belgia ini ditolak sama penyelenggara. Jadi benar-benar timnasnya Iran itu hanya boleh ada di Amerika saat pertandingan berlangsung aja. Sebelum dan sesudahnya nggak boleh ada di Amerika gitu ya. Dan kalau menurut Al Jazeera, juru bicara Federasi Sepak Bola Iran menyebut timnya sudah menyerahkan jadwal persiapan jauh hari sebelum turnamen dimulai. Tapi banyak banget pembatasan yang dinilai menghambat rencana yang sudah disusun sama staf pelatihnya tim Iran. Iran pengen squad tiba di Los Angeles 2 hari sebelum pertandingan lawan Belgia yang dijadwalkan berlangsung hari Minggu tanggal 21 Juni. Dan menurut Federasi, waktu tambahan ini dibutuhkan agar panitia bisa beradaptasi dengan kondisi pertandingan gitu ya. Terus juga mereka mau ada sesi latihan terakhir dulu dan menyelesaikan persiapan teknis, tapi permintaan ini ditolak. Federasi Iran mengaku sudah menyampaikan alasan teknis yang mendukung permohonan itu, tapi tetap tidak dapat persetujuan. Kalau menurut kamu gimana nih teman berdua?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kota ini tak sama tanpamu ya. Jadi salah satu lagu penutup kita di sore ceria edisi kali ini. Karena udah menjelang jam 7 malam, saatnya aku pamit. Dan aku juga gak lupa ngucapin happy weekend buat kamu. Dan jangan lupa untuk selalu terkoneksi dengan Pro 2FM Bogor. Caranya kamu bisa dengerin Pro 2FM Bogor dari mana aja dan kapan aja, langsung lewat handphone kamu, hanya dari aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download gratis di App Store ataupun juga di Google Play Store. Tinggal sign up aja teman Pro 2, jadi kamu bisa dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari. Abis ini bakalan ada jaga malam, jadi jangan kemana-mana ya. Kita ketemu lagi lain waktu. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2FM RRI Bogor.

0: Kamu sedang mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Welcome to Pro 2 FM with Dimas Arda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan Arda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi malam hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Kita bakal seru-seruan bareng sampai dengan nanti di jam 12 malam. Kalau gitu langsung aja untuk lagu pembuka aja dulu, ada Boy With UK dengan Long Drive untuk kamu. Enjoy sama lagunya Teman Pro 2.
4: Yes.

Oke, Tema Pro 2 ini di jam 7:30. Waktunya saya puterin kamu mini drama Tema Pro 2 ya. Dan udah siapin juga mini dramanya di malam hari ini. Untuk edisi kali ini tuh saya siapin ada apa, cerita malam minggu ya, tawa di ujung senja. Nanti kita puterin dan kita dengerin sama-sama. Tapi juga jangan lupa, misalnya kamu punya cerita nih, kamu bisa kirim ke WhatsApp kita ya di 0811-111-5222. Nanti ceritanya bakal kita angkat ke, kita jadiin mini drama. Jadi kalau misalnya tulis cerita yang detail supaya nanti interpretasinya enak gitu ya Tema Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin sama-sama untuk mini drama cerita malam minggu, tawa di ujung senja.

Selamat malam para pendengar setia. Kembali lagi bersama saya Adam dalam acara Setelah Senja. Udara di luar mulai mendingin, dan seperti biasa, di jam ini batas antar dunia kita dan dunia sebelah terasa semakin tipis.

0: hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, terutama di tanah Lampung, di mana hutan dan manusia hidup berdampingan dengan rahasia lama. Fitria masih ingat betul kejadian itu. Kejadian 30 tahun silam, saat suara tawa itu menghantui dusun mereka selama 3 bulan penuh.
1: Aku Fitria. Aku mau cerita tentang Pak Mali yang aku saksiin sendiri waktu masih kecil. Tentang suara tawa yang gak berhenti selama 3 bulan. Sampai ia membawa nyawa salah satu warga di dusun kami. Dulu waktu aku kecil, aku tuh tinggal di sebuah dusun terpencil di sekitar Lampung. Semuanya bermula ketika ada 3 orang wanita hamil di dusun kami. Setiap menjelang maghrib, tawa itu muncul.
2: Ratna, masuk! Jangan berdiri depan pintu kalau udah maghrib, Pak Mali!
3: Aduh, Bu, kenapa sih setiap sore itu harus panik gitu? Lihat itu, mataharinya bagus. Aku cuma mau jalan-jalan sebentar aja. Ini biar bayinya sehat, Bu.
2: Ratna, kamu itu lagi hamil besar. Bukan cuma kamu, Sari juga. Kalian itu incaran kalau keluar di jam begini. Dengar tuh suara itu tuh. Itu bukan suara burung, tahu?
3: Ah, Ibu, ah. Itu cuma mitos orang tua biar anak-anak muda itu gak keluyuran malam-malam, kan? Aku gak percaya gituan, ah. Ilmu nih, TNI atau apapun itu, udah ah, kuno, Bu.
1: Tapi Kak Ratna memang bandel, Mas. Sampai suatu sore, saat langit berwarna merah darah, dia masih di luar dan...
3: Tunggu. Kenapa jalanan jadi gelap ya? Bu! Ibu! Tolong, Bu! Jadi gelap sih, ada orang gak sih?
1: Berhasil masuk rumah. Tapi sejak sore itu semuanya berubah.
2: Ratna! Ratna, kenapa? Tolong! Ratna udah gak ada, tolong!
1: Suara itu terus terdengar dari maghrib sampai sekitar jam 1 dini hari. Ini terjadi selama 3 bulan. Setelah 3 bulan itu, wanita hamil yang lainnya melahirkan dengan selamat. Tapi Kak Ratna meninggal dengan janin yang masih di perutnya. Dan seketika itu juga,

0: sudah dibawa pergi. Dari situ aku sadar, Mas, kalau orang tua dulu punya cara sendiri untuk melindungi kita. Ini bukan cuma mitos, tapi peringatan.
1: Sebuah peringatan yang dibayar mahal ya, Mbak Fitria. Terima kasih sudah berbagi di Setelah Senja. Dan untuk kamu di luar sana yang sedang mendengarkan, jika senja sudah tiba dan kamu mendengar tawa yang tak biasa, sebaiknya kamu masuk ke rumah. Karena kita gak pernah tahu siapa yang sedang menunggu kita di balik gelap. Saya Adam, setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema Pro 2 kita lanjutin lagi. Kalau tadi ada cerita malam minggu tawa di ujung senja, saya mau puterin untuk cerita terakhir kita di malam hari ini ya. Ini cerita berikutnya judulnya Belum Bangun, tema Pro 2 ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Dan jangan lupa untuk kamu yang mungkin punya cerita horor juga, cerita-cerita misteri gitu, kau bisa sharing di WhatsApp kita di 0811-111-5222. Siapa tahu nanti ceritanya bakal kita angkat ke mini drama tema Pro 2. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan gue Adam di acara Setelah Senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang. Hari ini gue mau bacain cerita kiriman salah satu dari kalian yang udah masuk ke WA kita. Ini cerita yang dikirim oleh Agus yang ada di Bekasi. Agus ini baru aja diterima di salah satu pabrik di sana. Karena aslinya Agus ini rumahnya di Ciampea Bogor, biar gak terlambat akhirnya Agus milih untuk ngekos. 1-2 bulan awal semua berjalan lancar. Kerjaan, pulang pergi aman, karena jarak kosan ke tempat kerja gak terlalu jauh. Sampai di bulan ketiga, hal aneh mulai dirasain Agus.
1: Dan gue berat banget ya. Padahal kerjaan sama, gak lembur juga, gak nambah apa-apa. Tapi kenapa berat gini ya? Makin hari, kenapa makin kerasa berat ya nih badan? Padahal kerja juga biasa aja. Mana tiap hari kalau rebahan, malah makin berat ini badan. Sesek pula. Aduh, apa imun lagi drop ya? Mandi dulu aja deh, siapa tahu jadi lebih seger. Tinggal main game, tidur deh.
0: Gak kerasa Agus mulai ketiduran. Gak lama dia mimpi. Mimpi yang aneh. Ada seorang cewek yang manggil dia dari kamar seberang. Dan ternyata,
2: Mas, tolong Mas. Mas.
1: Siapa tuh? Sejak kapan kamar sebelah udah ada yang isi? Ih, orang baru kali ya? Ya udah deh, gue samperin aja, kasihan. Iya Mbak, bentar.
2: Mas, tolongin ini Mas.
1: Iya Mbak, apa yang bisa saya tolong Mbak?
2: Tolong Mas, rambut saya nyangkut di kipas itu Mas.

0: Jadi serem banget dah. Ya ampun. Wah, ketiduran. Ya ampun, ketiduran gue. Sampai pintu sama jendela lupa ditutup. Loh, kamar seberang beneran udah ada yang isi ya?
1: Malam itu, Agus masih bisa tidur lagi dengan tenang. Tapi, tidak dengan malam berikutnya. Karena ada hal yang diam-diam menanti.
0: Pergi! Pergi! Gak mau! Pergi! Ngapain? Jangan ganggu! Pergi!
2: Rambut sayangnya!
0: Pergi!
2: Sakit, Mas.
0: Jangan pegang saya. Mimpi itu lagi. Duh, kenapa bisa mimpi itu lagi ya? Duh, bikin mood gak bagus aja tuh mimpi. Mana masih jam segini. Paksa tidur lagi aja deh. Besok harus nyampe kantor pagi banget nih. Jangan sampai telat. Apa nih di tangan? Hah? Rambut? Rambut siapa ini?
2: Lepasin rambut saya, Mas!
0: Apa ini? Mimpi? Loh, yang tadi mimpi? Apa sih ini? Ya Allah! Oke, tenang Gus, tenang. Gue udah bangun. Ini beneran kamar gue. Gue harus tenang. Yang tadi cuma mimpi. Gue harus minum dulu kali ya. Gue yakin ini udah bangun kan. Apa yang gue injek ini?
2: Rambut saya, Mas.
1: Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Kita masuk ke informasi pertama. Pelatih tim nasional Indonesia John Herdman menargetkan Indonesia juara dalam turnamen bergengsi FIFA ASEAN yang dijadwalkan akan berlangsung pada September sampai dengan Oktober 2026. Herdman mengatakan Indonesia harus juara di FIFA ASEAN Cup untuk pembuktian timnas Indonesia sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mampu tampil bagus di sesi kualifikasi Moto3 Ceko 2026. Dia akan memulai sesi balapan utama dari posisi ke-8. Sesi kualifikasi MotoGP Moto3 maksudnya digelar di sirkuit Brno Ceko pada Sabtu 20 Juni 2026 dengan Veda Ega Pratama jadi sorotan. Pembalap andalan Indonesia Vegeta Ega Pratama langsung masuk di sesi kualifikasi 2 Moto3 Ceko 2026 usai Edi Oshi didiskualifikasi dan harus memulai sesi dari kualifikasi 1. Dalam sesi kualifikasi 2 Moto3 Ceko 2026 ini hasil bagus diperoleh Veda Ega yang akan memulai balapan dari posisi ke-8. Mobro 2, itulah info Mobro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dunia penulis ini sering terlihat tenang ya dari luar. Banyak orang yang membayangkan profesi ini hanya berkutat pada laptop, secangkir kopi, ditambah tenggat waktu yang panjang. Tapi dalam dunia thriller, kehidupan seorang penulis ini justru malah bisa menjadi pintu masuk menuju misteri, menuju obsesi, manipulasi sampai dengan kejahatan yang mengancam nyawa. Nah, mungkin karena penulis itu terbiasa mengeksplorasi sisi paling gelap dari pikiran manusia, jadi mereka itu sering menjadi tokoh utama yang menarik dalam novel thriller. Ada beberapa kisah yang bakal kita bawa gitu ya, yang membuktikan bahwa terkadang cerita paling menegangkan ini justru malah terjadi di luar halaman yang sedang ditulis. Jadi ini ada 5 novel thriller yang berpusat pada kehidupan seorang penulis, teman Bro 2. Yang pertama ada Misery, ini karyanya Stephen King, teman Bro 2. Ini salah satu karya paling terkenal dari Stephen King dan sering dianggap sebagai thriller psikologis terbaik yang pernah ditulis sama seorang Stephen King. Novel ini mengikuti Paul Sheldon, seorang penulis sukses yang mengalami kecelakaan mobil di daerah terpencil dan kemudian diselamatkan sama Annie Wilkes. Ini seorang penggemar setia yang terlihat baik hati dan sangat mengagumi karya-karyanya. Tapi kekaguman Annie itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketika mengetahui arah cerita terbaru dari Paul itu gak sesuai dengan keinginan dia, Annie itu mulai berusaha untuk mengendalikan sang penulis dan bahkan memaksa si Paulnya ini untuk menulis ulang novelnya gitu. Dan Stephen King sendiri dengan cerdas itu menggambarkan hubungan toksik antara kreator dan juga penggemarnya, menghasilkan kisah penuh ketegangan yang sulit dilupakan. Salah satu novel thriller yang wajib kamu baca kalau memang kamu suka sama yang namanya thriller. Nanti kita lanjut lagi dengan novel berikutnya, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: sih? Ada loh. Aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Cek. Oke, kita lanjutin lagi di tema Pro 2 ya. Yang berikutnya adalah novel yang menawarkan premis yang menarik sekaligus membuat pembaca itu tidak nyaman. Ini adalah The Plot, karyanya Jane Hans Korelitz gitu. Jadi tokoh utamanya itu namanya Jacob Finchburner, seorang novelis yang karirnya sedang terpuruk dan juga kesulitan menemukan ide yang bisa mengembalikannya ke puncak kesuksesan. Saat mengajar kelas menulis, dia itu ketemu sama seorang murid ceritanya yang ngaku punya konsep cerita luar biasa yang pasti akan jadi bestseller katanya. Nah, beberapa tahun kemudian nama berdua Jacob itu tahu kalau misalnya si muridnya itu sudah meninggal tanpa pernah menerbitkan kisahnya. Godaan untuk mengambil ide akhirnya menjadi terlalu besar untuk ditolak. Setelah novel tersebut sukses besar, Jacob akhirnya mendapatkan ketenaran yang selama ini diimpiin. Sayangnya seseorang sepertinya mengetahui rahasia kelam di balik kesuksesannya, dan hidup Jacob maksudnya itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi dengan novel berikutnya, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi ya tema Pro 2. Yang berikutnya ada The Writing Retreat dari Julia Bartz gitu. Untuk para penulis, kesempatan belajar langsung dari idola ini mungkin terdengar seperti mimpi gitu, yang akhirnya jadi kenyataan. Itulah yang dirasakan Alex ketika dapat undangan ke Blackbriar Estate. Ini rumah terpencil milik seorang penulis horor terkenal, Rosa Valo namanya. Alex yang memang sedang lagi berjuang untuk mempertahankan karirnya melihat satu kesempatan ini sebagai harapan terakhir untuk meraih yang namanya kesuksesan. Tapi suasana retreat menulis tersebut itu berubah jadi satu yang jauh lebih berbahaya ketika diumumkan bahwa peserta yang menghasilkan novel terbaik ini akan mendapatkan kontrak penerbitan bernilai besar. Jadi persaingan akan jadi semakin sengit nih. Nah, ambisi, kemudian kecemburuan, rahasia pribadi itu mulai muncul ke permukaan. Satu film yang novel yang bagus banget, recommended untuk kamu baca mengisi waktu luang kamu teman berdua.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Oke, tema pro 2 yang terakhir ada Finally dan Van Is Killing It. Ya, ini karya dari Eleko Shimano, tema pro 2 ya. Jadi enggak semua novel tentang penulis harus gelap dan suram. Finally dan Van Is Killing It itu membuktikan bahwa thriller juga bisa dipenuhi horror tanpa kehilangan ketegangan. Finally dan Van ini adalah seorang penulis novel kriminal yang hidupnya sedang berantakan dan kemudian menghadapi masalah keuangan, tenggat waktu menumpuk, serta hubungan pribadi yang jauh dari kata ideal. Nah, kecanduan semakin menjadi nyata ketika seorang secara gak sengaja mengira Finlay ini adalah pembunuh bayaran profesional, dan kesalahpahaman ini menyeretnya ke dalam rangkaian kejadian kriminal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jadi itu adalah beberapa novel thriller yang rekomendasi banget untuk kamu baca teman berdua. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Saran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Setelah ini sampai dengan jam 6 nanti, kamu akan ditemani dulu nih teman Pro 2 oleh alunan jazz music. Dan aku Idel akan temanin kamu mulai jam 6 nanti. Kalau gitu enjoy dulu teman Pro 2 jazz musicnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Lihatlah hal positif setiap harinya, walaupun terkadang kita harus melihat lebih keras untuk mendapatkannya. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati proses dan bantuan dari orang lain.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro, buatan Indonesia ini mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak, masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro, beli di luar lah.
3: Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
4: Saatnya kita bangga buatan Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Pro2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro2. Balik lagi nih sama aku Idel yang pastinya bakal temenin kamu di pada pagi ini teman Pro2. Dan di pagi ini pastinya teman Pro2 aku bakalan update kamu dengan info-info yang lagi happening gitu ya, yang menarik nih teman Pro2. Nah, ini juga bisa mungkin info-infonya menemani kamu di hari Minggu ini ya teman Pro2 ya. Dan teman Pro2 semangat terus ya, karena besok sudah hari Senin gitu ya. Jadi nikmati hari liburnya di hari ini teman Pro2. Oke deh, kalau gitu teman Pro2, pastinya juga aku bakalan update kamu nih tentang info-info di hari ini ya. Dan pastinya di pagi ini akan ada cuhai nih atau cuaca hari ini gitu ya. Dan ini pastinya bisa jadi salah satu info yang bermanfaat untuk kamu yang akan berkegiatan nih hari ini. Dan juga pastinya akan ada begini atau berita apa di pagi ini. Dan kira-kira ada berita apa di pagi ini? Kalau kamu penasaran teman Pro2, stay tune terus on Pro2 FM, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro2, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih dari Stacy Ryan. Ini dia Fall in Love Alone. Enjoy teman Pro2.

0: Bu Rina lagi sibuk nih. Usahanya tambah ramai aja ya.
1: Iya, alhamdulillah Dina. Sekarang saya jualan dari rumah aja. Lumayan buat tambah-tambah.
0: Wah, keren. Kok bisa sih, Bu? Emang mulainya dari mana?
1: Ada program pemerintah, Dina. Saya ikut pelatihan, diajarin bikin kerajinan tangan, terus dapat modal buat mulai usaha. Gitu deh, akhirnya jadi buka usaha sendiri.
0: Wah, serius, Bu? Gampang banget ya. Kirain mah susah.
1: Enggak kok. Yang penting ada kemauan. Banyak keluarga di sini juga udah mulai usaha gara-gara program itu, Din.
0: Wah, keren sih. Jadi banyak yang bisa mandiri ya, Bu?
1: Iya. Kalau ada kesempatan, kenapa nggak kita coba? Sekarang banyak loh yang mulai usaha bisa ngurangin beban keluarga mereka juga.
0: Bener banget, Bu. Semoga makin banyak yang ikutan, biar makin maju kampung kita.
1: Amin. Kalau bareng-bareng, kita bisa bantu ngurangin kemiskinan juga loh.

0: Bersama-sama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ayo dukung program pemberdayaan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aisha hari ini.
1: Pemprodua, waktunya cuhaini atau cuaca di hari ini. Kira-kira hari ini akankah panas, benderang gitu ya Pemprodua? Atau akankah hujan gitu ya untuk wilayah Bogor dan juga sekitar ya teman Pemprodua? Dan ini juga salah satu info yang kayaknya cukup krusial ya untuk kamu, apalagi untuk kamu yang mungkin hari ini gitu ya melakukan aktivitas berjalan-jalan atau apapun itu ya teman Pemprodua. Kalau gitu langsung aja kita dengerin, ini dia infonya dari rekan kita yang ada di BMKG.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudara MKG dan juga pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca stasiun klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini. Hari Minggu 21 Juni 2026 kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca tentu saja di weekend yang cerah ini. Saudara MKG, untuk wilayah Jabodetabek pada pagi hari ini nampaknya kondisi cuacanya cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian wilayah Jawa Barat bagian barat, namun potensi hujan dengan intensitas yang lebih signifikan nampaknya akan terjadi, yaitu dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, kemudian juga sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk malam harinya diperkirakan cuaca pada kondisi cerah berawan hingga berawan, kemudian potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang nampaknya masih akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, dan Kota Depok. Sedangkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat nampaknya masih akan terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor. Berlanjut untuk dini harinya diperkirakan cuaca kembali pada kondisi cerah berawan. Saat BMKG, suhu udara hari ini diperkirakan berada pada rentang 20 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada pada rentang 40 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Kami menghimbau agar selalu waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal yang nampaknya hari ini akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, kemudian juga Kota Depok dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Cianjur. Jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui official channel kami ataupun official platform kami di aplikasi Info BMKG ataupun media sosial kami. Dan sobat BMKG, semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk memplanning agenda weekendnya. Selamat beraktivitas dan semoga semuanya bisa berjalan lancar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Itu dia tadi Tuan Broadway ya, untuk update info cuaca di hari ini. Dan untuk Kota Bogor masih akan ada potensi hujan ya di siang sampai dengan sore hari nih teman Broadway, kira-kira ya. Jadi untuk kamu mungkin yang akan beraktivitas di hari ini, disiapkan saja segala peralatan yang mendukung aktivitas kamu. Dan juga disampaikan ya tadi paginya sampai siang akan terang benderang nih teman Broadway ya, akan cerah. Nah kayaknya biasanya kalau memang cuacanya cepat berganti ya teman Pro 2, jangan lupa kalau kataku untuk terus sediakan vitamin gitu ya, atau juga mengkonsumsi vitamin dan buah-buahan serta lainnya supaya tubuh kamu selalu bugar.

0: Begini
1: berita pagi ini.
2: Tuan Pro 2, waktunya begini atau berita pagi ini. Kira-kira di pagi ini ada berita apa nih untuk teman Pro 2? Dan pastinya ada berita nih untuk teman Pro 2 yang kayaknya salah satu pecinta balap motor nih, atau GP nih teman Pro 2 ya. Karena katanya Indonesia nih dipastikan kembali nih menjadi tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dan ini katanya akan kembali digelar di Mandalika, teman Pro 2. Dan event Pertamina Grand Prix of Indonesia sendiri ya bakalan digelar di Mandalika nih pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Dan ini juga menggambarkan ya sebagai salah satu komitmennya Journey ini untuk membanggakan bangsa lewat event kelas dunia pastinya ya. Sekaligus juga pastinya bisa mendorong pariwisata dan juga ekonomi, teman Pro 2. Dan ya benar itu tadi ya teman Prodo ya, kalau ada MotoGP di Indonesia tuh pastinya juga bukan cuma soal balapan aja ya, tapi juga pastinya bakal berdampak nih ke sektor pariwisata, terus juga ekonomi kreatif, sampai dengan mungkin promosi Indonesia gitu ya di mata dunia, teman Prodo. Nah, jadi siapa nih yang udah gak sabar kayaknya untuk nonton GP, atau mungkin kamu akan pergi ke Mandalika, teman Prodo, untuk nonton MotoGP-nya?

0: Sudah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Terbaik kamu.

banggakan nih dari prestasinya anak muda Indonesia. Dan kabar yang satu ini datang dari dunia tari atau dance gitu ya teman Pro2 ya. Ada Miu Pranoto nih yang berhasil memenangkan juara satu hip hop Polandia. Dan katanya nih ya, ajang ini tuh digelar di Future Fest Krakow Polandia pada hari Minggu kemarin teman Pro 2. Dan kalau kamu tahu nih ya, Miu ini baru 12 tahun teman Pro 2, tapi prestasinya luar biasa gitu ya. Dan katanya di babak final one by one gitu ya, Miu ini berhasil ngalahin pemenang Red Bull Dance Your Style Austria 2025. Dan ini kompetitor yang kayaknya secara usia dan jam terbang tuh jauh lah ya di atasnya dia, tapi dia berhasil nih untuk menangin kontes dance yang satu ini teman Pro 2. Dan sepanjang kompetisi juga katanya nih, Miu ini nyisihin penari-penari gitu ya dari berbagai negara untuk bisa meraih gitu ya posisi juara satu ini atau posisi puncak ya teman Pro 2 ya. Dan ini kayaknya juga kalau ngomongin soal penampilannya Miu lah ya, kayaknya Miu ini bukan panggung internasional pertamanya untuk Miu gitu ya, karena memang sebelumnya juga dia pernah tampil bersama Motif Crew di World of Street Woman Fighter di Korea Selatan, dan juga sekarang berada di bawah manajemen Jam Republic yang berbasis di Singapura. Wih, keren banget ya teman Pro 2 ya, masih muda dan bertalenta dan bisa membanggakan nama Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek